0: terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University

0: dengan berbagai programnya seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
4: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
5: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
3: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anna Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
7: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
8: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
6: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Lalu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
9: Laporan khusus. Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan saat bersamaan kita...
10: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
9: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
11: Pada kegiatan pasien bisa takut jual dulu, tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
10: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
12: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
10: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
13: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
14: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Nyunguli WA, Ki.
9: Uli hadiah 1,5 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue,
8: si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
10: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
8: War, ora nyambung, War.
10: Penipu kowe.
11: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
13: Tun?
12: Ini.
13: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
13: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
14: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
13: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di GPS Goyang Pegisik Asik. Dan seperti biasa Vita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Ya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Bu Mustolinga. Ya, assalamualaikum, hadir pagi. Mustolinga Darkam Kuripan, Mbak. Salamnya buat Pak Tondot, Bang Raju, Mas Cupe, Mas Kumbang, Mas Dimas, Mas Agi, Pak Arjuna, Mama Enok, Mama Cantika, Mami Bintoro, Mas Barkah. Buat DJ-nya, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, amin. Request-nya lagu Gala-Gala. Boleh, nanti coba Vita cari lagunya ya. Kalau ketemu langsung Vita puterin. Yang lainnya mau ikutan gabung, mau kirim-kirim salam, mau request, boleh. Masih di 0811-260-543. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi. Sik asik.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
7: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
7: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
8: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Dah, nyumuli BA ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
1: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
1: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, kie.
1: Walah, Sri.
10: Orang takon disit ko. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu lombo orang resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA ne?
10: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War. Orang nyambung, War.
10: Penipu, kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

yang sedang-sedang saja di request tadi sama Mama Rizky di Petarangan Kemeranjen ya. Nih Mama Rizky, selamat pagi Mbak Vita, GPS goyang pagi sik asik ser ya. Salamnya buat Bunda Harti, Menok, Mbak Oza, Mama Cantika, Mas Barkah, Kumbang Asmara, Tante Yara, Mama Rohima, Pak Seja, Pak Amin, Mas Kur, Kak Hadi Aji Barang, Mas Dimas, Babe Sukar, Mbah Kartim, Kang Arjuna Kroya, dan semua yang di grup Bercahaya FM. Terima kasih. Sama-sama udah Vita puterin lagunya ya. Dari Bu Mustolinga juga tadi lagunya udah Vita puterin. Yang masih mau request-request mungkin masih ada waktu sedikit ya. Tapi ini kita mau ngomongin yang lagi rame ya di sosial media. Ini lagi rame di mana-mana juga ya. Ada teror pocong ya. Jadi ini kayak salah satu modus kejahatan baru ya. Jadi kalau misalnya lihat gitu ada pocong-pocongan gitu ya, misalnya baru pulang kerja malam apa segala macam, itu diusahakan jangan berhenti, jangan dikejar, jangan dicari tahu ya, karena itu ternyata ada beberapa dari mereka yang memang komplotan ini ya, kriminal gitu. Jadi ada yang ternyata begal juga dan lain sebagainya gitu. Bahkan mereka juga meneror di rumah-rumah warga ya, suka kayak ketok-ketok pintu dan lain sebagainya gitu. Jadi harus hati-hati kalau lihat yang kayak gitu-gituan. Memang harus takut ya, tapi takutnya bukan karena itu setan beneran, tapi itu ternyata modus-modus kriminal. Dan itu terjadi terjadi di Jakarta, terus ada juga di Magelang ya, atau di daerah-daerah lain gitu. Jadi pokoknya tetap harus waspada dan hati-hati. Jangan ini juga ya, jangan gampang percaya hoax juga gitu. Kalau misalnya ada orang cerita, aduh tadi malam lihat pocong nih, nah itu belum tentu setan ya, bisa jadi ini nih modus-modus kejahatan yang terbaru gitu. Jadi tetap harus waspada, harus hati-hati, jangan lengah pokoknya ya. Terus kalau misalnya ada yang ketujuh, jadi tetap harus waspada, harus

0: Itu juga jadi salah satu apa modus kejahatan ya buat orang-orang yang suka ngerampok atau maling tuh. Mereka biasanya banyak yang pakai modus matiin meteran listrik biar yang punya rumah keluar, terus nanti ya mereka beraksi gitu. Jadi harus ekstra waspada dan hati-hati selalu ya. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Oke.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.

0: tanya papak aja ya.
1: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Di jam 9 nanti Vita balik lagi di Ngopi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Selama satu jam ke depan Vita akan kasih info-info menarik. Jadi buat yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Ya masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Ya gak kerasa sekarang tuh udah tanggal 25 Mei 2026 ya kan. Terus ya besok udah tanggal 26 dan tanggal 27 kita sama-sama merayakan Idul Adha ya untuk umat muslim. Dan ya banyak kalau kita lewat apa namanya beberapa daerah-daerah di Cilacap tuh udah mulai banyak tuh apa namanya hewan-hewan kurban ya yang tinggal menunggu hari nanti di tanggal 27 akan disembeli dalam rangka melaksanakan ibadah Idul Adha atau berkurban gitu ya. Dan kayaknya banyak nih ya, kalau kita di masjid-masjid udah banyak tuh kayak hewan-hewan kurban yang disetorkan oleh apa namanya orang-orang yang berkurban di tahun ini. Semoga itu jadi rejeki ya nanti buat kita semua juga, karena nanti kan dagingnya akan dipotong dan pastinya akan dibagikan gitu ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu gitu ya. Jadi bisa sama-sama makan daging di hari raya Idul Adha besok gitu. Dan kayaknya tanggal 28 itu akan cuti bersama ya kalau gak salah. Jadi tanggal 27 itu hari Rabu libur, tanggal merah, Kamisnya cuti bersama, Jumatnya gak tahu ya, mungkin masuk ya, atau mungkin ada yang bablas juga. Terus Sabtu Minggu libur, hari Seninnya tanggal 1 juga tanggal merah lagi karena 1 Juni itu hari lahir Pancasila ya. Jadi liburnya panjang banget nih, long weekend-nya gitu. Mungkin udah banyak juga nih warga bercahaya yang siap-siap ya habis lebaran, terus mungkin siangnya atau sorenya atau besoknya berangkat, ada yang mau wisata mungkin, jalan-jalan keluar kota ya kan. Pokoknya apapun itu semoga bisa berjalan dengan lancar nanti planning-planningnya ya. Yang mau liburan-liburan, yang mau di rumah aja ya beribadah khusyuk gitu ya, atau mau kumpul-kumpul sama keluarga tercinta ya kan, karena liburnya lumayan panjang. Mungkin saudara-saudara yang dari luar kota pada pulang kampung gitu kan, bisa menyate bersama ya kan, biasanya bakar-bakar tuh ya kan, dapat daging, bikin sate, atau mungkin langsung masak rendang gitu ya. Ya apapun itu dinikmati bersama, pastinya quality time bersama dengan keluarga gitu. Udah siap-siap belum nih warga bercahaya? Mungkin udah siapin resep-resep apa andalan gitu ya untuk memasak daging nih, daging sapi atau daging kambing. Coba kasih tahu Vita, kira-kira besok pas dapat daging kurban nih kira-kira mau dimasak apa nih ya. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika kita nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nangen di ya, Pak?
7: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa gue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Nyomuli WA, Ki.
11: Uli hadiah 150 juta.
10: Ih, asik.
11: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
10: Aki pada ngapa ku?
11: Kue,
10: si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
12: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
12: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
11: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
12: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
11: War, orang nyambung, War.
12: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Ih, siapa sih?
14: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
15: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
14: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus, please.
15: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan,
13: lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati. Emang ada aja ya gangguan.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya Vita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 ada Delia Moli yang menemani di Tegean. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, selup.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya.
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah.
9: Kacak kayak kie. Bodol.
4: Is, Bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
10: Ngone Pak Kirno. Pertolong seru lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
9: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
9: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepatnya nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

semua standby senyum, jangan lupa kita start dari kita. Oke, okay, halo.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemes.
1: Tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
4: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ida, nyumuli WA aki.
9: Uli hadiah 1,5 juta.
8: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
10: Aki pandang apa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
10: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
10: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, ora nyambung war.
10: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
6: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
7: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
8: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
7: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
8: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
7: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
7: Iya sih.
8: Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Tegean Tembang Gending Klangenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Monggo lur, tegean tembang gending klangenan ya lur. Karo jengdel. Tinane tina Senin tanggal 20 Mei 2016 lur. Lagone campur sari lur. Yo, sing arep bergabung WhatsApp 0811206054 telu. Pacepok oke bercahaya FM, yo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ih, nomor siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada

0: look. Pada bae, ngenyong wis enggak wis tatu. Monggo di lentep-lentep. Wah.
1: Bahasanya di lentep-lentep siapa?
0: Ya pokoknya lah di lelep-lelep lah. Di kleber-kleber. Di amblep-amblep. Halah, apa maning? Di anslep-anslep. Di nyok-nyok-nyok. Di wer-wer-wer. Di emleh-emleh.
1: Akhirnya mati juga emleh-emleh.
0: Embleh, embleh, salam embleh, embleh, lur, oke. Okay. Yo, 0811 6054 3 ton dot kasih teman dot. Ting pada orang bisa melebu ke telepon melebu teneng. Ibar kan malam melebu ke. Anu tabrakan dari miki. Serempetan nang udara, iyalah. Ya,
2: ayo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, iya.
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Bengel.
2: Oh ya syukur. Bengel ya pada bawa nih kena panas
0: iya,
2: dan musim panas
0: ya. Musim ya berarti ya.
2: Iya, iya, iya, iya. Salam sapa, ya, sepeda yang terus penjenengan, isu ngajak itu gas, isu geng siang, terus niko kakak Mas Dino, gue senang ngarep percaya, isu geng siang Mas Dino,
0: ya,
2: terus kayak gue pakir dong, isu geng siang pakir dong, terus Mas Dimas, Mas Tondot, isu geng siang, Mas Tondot, ya, terus niko kakak, anu, sinten niko, anu, mama, mama Rizky tang petarangan, isu geng siang, mama Rizky, Mas Cantika, terus gue kuning, isu geng siang, ya, pasukan, bojone wong gue sinang kawasan Sidanegara Pak.
0: Oh.
2: Gendi kae.
0: Oh iya.
2: Iya kae si Peni.
0: Oh, kowe sing dimaksud bojone wong.
2: Iya, pasukan bojone wong gue pada.
0: Oh iya iya.
2: Heeh. Uh-uh. Mbak Mar wonten Gajo, sugeng siang Mbak Mar.
0: Ibu-ibu.
2: Mugi mawon sami sehat. Ya niku terus kagem anu Mas Dimas Uwis mau burung ya Dimas ya ya Uwis ya Dimas terus kok Magdaliani Bu Arti ini sugeng siang ya pokoknya satu yang mawon sing sengaja itu apa sing sengaja itu gas sing lagi pada mergawe
0: ya
2: sugeng siang ya waya ngaso ya ngaso-ngaso karo kulungna gending-gendingnya percaya mantep banget ya pokoknya jambleng ya lagune sing ngarep diputer apa ya yuk
0: apa wis yang tersenor aku dunduweni waduh.
2: Ya, ya kena, ya jadi banget tuh.
0: Iya.
2: Iya sedihnya bang, jadi ne.
0: Oh,
2: aduh. Ye, oh ya kayak gue sih anu siapa kayak Mustolinga.
0: Darkam.
2: Siapa kayak?
0: Iya.
2: Iya sugeng siang. Kayaknya sering monitor kayak takon-takon boy.
0: Iya.
2: Messenger guring ya sugeng siang.
0: Iya.
2: Mustolinga darkam. Ika terus penjenengan. Kayu Delia, matur nuwun kali ya, sugeng siang, sugeng ayu tugas, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parkan nang sumpio, tondot ngapendot. Selamat siang, halo. Oh iya, priwe. Oke. Yuk, tek, kean. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
3: Cilapak. Bagaimana suasana itu?
0: Mau mendu sikit tapi panas.
3: Podo wae Mbak Ade.
0: Iya.
3: Sama saja.
0: Oh iya.
3: Sami mau. Heeh. Kare Mbak Ade lah.
0: Apa?
3: Cinta tak terpisahkan itu lah.
0: Waduh.
3: Forever.
0: Waduh. Jan rasane. Buar tekan ngendi gue.
3: Nah, tekan insya Allah gitu, tekan mati.
0: Khusus gimana? Masa tekan mati kayak gue bae lah.
3: Salam ini gue kok. Spesial. Patendok uju. Makasih ya kemarin lah.
0: Waduh, teneng, tiwe apa?
3: Kasih sayang Mbak Adel.
0: Oh, kayak kue ya, ya, oke.
3: Okay. sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Makasih Mbak Tia ya.
0: Oh ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki nggak umpar kami ki ya. Sing pertama ki. Ardia Diwang Propowati Tresno kuwi ra kudu duweni. Haning piye maneh? Hane ora tresno berarti ora duweni. Ha kuwi nek aku. Ora tresno karo aku. Ya aku ora duweni kowe. Wah aku yo ora tresno karo kowe.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone pakir no. Pertolong seluruh lagi, berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
6: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ida, nyumuli WA, Ki.
0: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
1: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis,
0: gari nunggu transferan, Kie.
3: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
2: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok.
1: Lagi ya, anak nomor WA nek?
3: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
2: War, orang nyambung war.
1: Ketipu weh.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Percahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: dipun remeni saking Mama Cantika. Saking diremeni teng Mama Cantika wonten Gerduren Purwojati. Jeng Delnyun sekare ya Lintang Asmoro. Salame kagem Mas Barkah. Kak, ge kauli salam kak kantong ika sekang Mama Cantika. Kagem sedaya mawon. Loh Barkah tok ye. Suwun Mama Cantika Gerduren Purwojati. Ge kak krungu kak. Spesial kak. Iya, kantongi. Pokoknya anggar uang siji nyalamiko berarti tambah ganteng siji. Nyalamame maning ganteng loro. Anak 20 ganteng 20 lah kok. Gare ditukerna uliye voucher malahan gratis. Nang. Halo. Tetekean, Mak.
1: Sugeng siang, assalamualaikum, tegean badai.
0: Waalaikumsalam. Petak-petak, Mariski, oke.
1: Nang kono udan apa badai?
0: Oh, Raki mis mulai mandan mendung, miki panas. Kepriwe kono udan apa mak?
1: Nang kene ke beke terang ye.
0: Oh, ya, syukurlah. Dati anyes, ya.
1: We, anu status apa badai? Man komentar?
0: Anu, kemien, nang gara kisi cili, umur 10 tahun, umur.
1: We, anu status apa badai? Man

0: Dadi anggar kaya kan mbok padan terus anu terus nangis ngantekan seseh bukan kan gari yeah. Turu ora mawi mlaku maning be anu badal.
1: Oh kaya kowe. Iya iya.
0: Ya iya sentong kowe nggon turu oh. Alias kamar.
1: Oh nang kono dene jenengane sentong. Iki ya kaya umpar ka sentong ya kamar del. Dene jenengane sentong ya. Kau bocah nang di, ya, nang sentong.
0: Kemian ya, si kia ya si anu anak kata sentong.
1: Iya kok ya, dan ini yang lebih ngerti sentong.
0: Ya iya, anu wong kota ya orang ngerti sentong jenenge.
1: Apa ya, nyong ya tahu rek
0: nang. Ya anu si kia wis kamar,
1: ayo. Oh kamar, nek pedangan ngomong ngerti.
0: Ngomong gontur, bekwe wis langka.
1: Iya ya, sentong.
0: Ya si kia. Taribasannya melu melu era era kue lah.
1: Era neseke. Era debilitas.
0: Kombok anu ngomong sentong kok mbok ndarani wong jaman gemian temenan iki kowe.
1: Lah nek kapancen jaman gemian kecuali nek esi 17 taun.
0: Ya. Leia.
1: Ya ora apa-apa ya. Lah. Wong uri-uri
0: gitu. Ya. Di keempat terus metu burung gue.
1: Sampo nembe pengen miki.
0: Oh, bakal pengen miki.
1: Cinta tak terpisahkan.
0: Ya kayak kenapa ya? Selendang biru.
1: Selendang biru.
0: Ya mumpung kae mumpung awan gue go anu gendingan karo jogetan gue.
1: Oh, kayak gue ya. Ya.
0: Ya ya. Salame Mbak Del.
1: Ya.
0: Anggo Bunda Sutira,
1: iya.
0: Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, orang kerungu aja, anu tak salah
1: iya. Mila. Enggak tulis tanggane ngandani.
0: Iya, paling-paling ya kayak kaya buhar-buhar kan dicelukin angan wong petarangan.
1: Iya.
0: Paling.
1: Jerekon petok-petok kayak gue. Era orang genah.
0: Ya ya ya. Anggo Mak Enok, pemetu burung Mak Enok.
1: Dereng.
0: Oh ya gue kan metu gue jajal.
1: Pancen jajal.
0: Terusan Mbak Osa, Mbak Mar, Mamat Santika, Mbak Kajol. Orang disalamain aja tak salami terus.
1: Ya iyalah, kok orang disalami balik ya, amas
0: deh. Penting anu gue tak salami kabel lah. Bulanang wadon tuan nom gede cilik anggua bayi teh yang ngomong gue tak salami
1: bakal. Iya. Kau ngerona salami nyong awas kue pada ya.
0: Ya iya. Kepun. Si penting kan esi pada nyimak
1: kayak yeah. Gue. Kepuning, aku kurungu Mama Rizky, kepuning.
0: Oh iya iya iya.
1: Barakah ya iya.
0: Terusan Kanggo Buning, Mama Rohima, Bu Maharani.
1: Ya.
0: Terusan Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kahdi Haji Barang. Kang Kuswo gue karo para ayah keranjine gue.
1: Ya.
0: Mas Dimas gue demit serayune semeta burung gue kon metu gue njajal coprak bae nang pegawean.
1: Men jurna bae kon sugih umahe tingkat bolu.
0: Iya, anu enggal ditutup iki gue kali serayune ya.
1: Iya.
0: Ya ya. Kanggo Babe Sukar, Mbah Karti, Mbah El, Pak Beni.
1: Iya.
0: Terusan Kanggo Mas Kang Arjuna kowe nang Kroya, Cilan Sapetan.
1: Iya.
0: Kanggo Ibu Ibu Ning wis ya.
1: Iya, Bos Kirno.
0: Ya. Oh, Bos Kirno kowe sugeng siang Bos Kirno, sampun dahar dereng kowe ngene dahar karo jangan jantung.
1: Jangan jantung. Maksudnya jantung hati
0: lho. Jangan lho. Jantung ngerti apa orang badal.
1: Ya ngerti lah. Jantung.
0: Bang gedang.
1: Ya udah jantung ayam ya, itu.
0: Kalau kok enak banget. Enu santan karo sambal terasi.
1: Oh iya. Jantung ayam ya, itu.
0: Ya Kanggo Lik Yatimin, Lik Waluyo. Ya Kanggo kabean baik. Kue sing urung disebut ya no ya. Urung kedaftar kayak ini yang buku gede kaya.
1: Waduh buku gede. Ini buku gede sangat banget loh. Kayak PKK-an baik.
0: Ya Kanggo kabean baik lah sing nangano grup LPPL Bercahaya FM.
1: Oke.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Rezeki lancar.
1: Amin.
0: Kanggo Badele ya selalu sehat.
1: Amin.
0: Rezeki lancar pul barokah.
1: Amin. Amin.
0: Matur nuwun.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung bayar tarik. Yo sing pada nang sentong. Metu metu metu metu metu metu metu. Aja nang sentong bae. Hobine nang sentong tapi nyong di dalam anu kue kegiatan rumah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Momski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu melakukan panggilan telepon dengan Trump pada Minggu 24 Mei di tengah upaya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran untuk mengakhiri perang. Sumber itu juga menyebut Trump telah membeberkan informasi terkini soal negosiasi Iran ke Israel. Dia kemudian menyebut Trump akan tetap teguh dalam negosiasi tuntutan untuk membongkar program nuklir Iran dan memindahkan semua uranium yang diperkaya dari wilayahnya. Sebelumnya, Netanyahu dikabarkan ditendang Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat-Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Nilai tukar rupiah berada di level 17.696 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Senin 25 Mei pagi ini. Mata uang Garuda menguat 21 poin atau 0,12% dari perdagangan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia kompak bergerak di zona hijau, yen Jepang menguat 0,19%, baht Thailand menguat 0,73%, yen Cina menguat 0,18%, peso Filipina menguat 0,40%, dan won Korea Selatan menguat 0,48%. Dolar Singapura menguat 0,24% dan dolar Hong Kong menguat 0,01% pada pembukaan perdagangan pagi ini. Piala Dunia 2026 kurang dari satu bulan. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami. Cedera itu didapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union pada laga pekan ke-35 MLS di Stadion NU, Senin 25 Mei. Dalam laga tersebut, Messi memberikan 2 assist, akan tetapi permainan pemain berjulukan La Pulga ini tidak menuntaskan pertandingan karena harus digantikan Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera. Sebelum diganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68 lalu mendribel bola guna memberikan umpan terobosan kepada Ian Frey. Hanya saja setelah beberapa saat berjalan, Messi menggulung celana dan memberikan isyarat pergantian pemain ke bangku cadangan Inter Miami. Messi berjalan menuju lorong kamar ganti tanpa terlihat pincang. Sejumlah laporan menyebut Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar televisi. Cedera itu dialami Messi 17 hari menjelang Piala Dunia 2026 yang dimulai pada 11 Juni mendatang. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: fikk jeg. Monique. Che. ¿Qué haces, Pokémon? Okay. Yo. ¡Allá! ¡Satu Sebo! ¡Ah, hala! ¿Se te quedan?
1: Un saludo hermoso, la hija, por suerte. Caramba, Martiani. ¿Qué pasa, mamá? ¿Mamá?
2: Gimana kabarin Mbak hari ini, Mbak Cik?
1: Iya, Mbak Mar, alhamdulillah baik, Mbak Mar. Kepriwe, Mbak Mar? Wis mam soto purung, Mbak Mar?
2: Alhamdulillah, kepriwe, Mbak Cik?
1: Wis mam soto apa urung?
2: Iya, urung, jadi kamu lari batu paling enak, apa kepriwe sih, Mbak Cik?
1: Oh iya, iya, Chandra.
2: Makan soto berdua.
1: Iya, iya, Chandra, soto ini Mbak Mar. Yang gak gawe, entong pirasi kayak Mbak Mar, kayak gak gawe. Cepat ada urunan gawe soto yuk, namanya Mbak Mar kan gawe soto kue, urunan yuk.
2: Ya wis monggo, direncanakan bareng-bareng monggo. Maksudnya itu gampang loh, maksudnya bisa maring ke tempatnya Mbak Mar gitu saja.
1: Oh iya ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Oh jangan ngomong ngetep ya Mbak Dia, direncanakan
1: Mbak Dia. Iya, jenengannya menung sana ya, aku ikut udar sih ngomong-ngomong, langsung tadi, weng, kayak gini.
2: Aduh, Dar. Pokoknya gitu lah ya
1: Mbak Den,
2: mudah-mudahan bisa
1: telat sana
2: ya
1: Mbak Den. Iya deh ya, amin.
2: Ya, mau ngucapin ulang tahun di situ lah ya Mbak Den.
1: Siapa Mbak sih ulang tahun Mbak?
2: Anu nggak ponakanku guys, yang cantik banget hari ini lagi ulang tahun.
1: Oh iya.
2: Semoga panjang umur, sehat selalu, terus semangat belajar, garam lagi pas mandi ya Mbak Den.
1: Oh iya,
2: mudah-mudahan lah ya lancar, bisa ngesain tesnya lagi ya Mbak Den.
1: Iya, Mama.
2: Naik kelas besok,
1: kena kelas
2: belajar
1: ngasih ke ponakanku,
2: Mbak Den.
1: Iya, ya Allah. Naik kelas.
2: Iya,
1: mudah-mudahan
2: lah ya.
1: Mudah-mudahan sama Pita,
2: orang kayak
1: ibu-ibu yang besok. Naik zaman Bien, naik zaman sih, kayaknya orang-orang bocoranmu gak kelas, kayaknya mau gak kelas KB loh.
2: Nek zaman bien
1: lah nasing cokan nunggak nanti rong tahun nih kayaknya.
2: Oh iya, jadi pengalaman Mbak Tru.
1: Iya kok.
2: Iya, kita mau bagi salam ya Mbak Tru.
1: Ayah, ngecapin Mbak Mar.

0: in de zachte kamer. Mm-mm. Was van de wanneer zee? Ano sa palagi yung bedeng?
1: Napawis! Kaya sinang ko na?
0: Pakamin mas kumot!
1: Iya!
0: Yeah. Ano sa dinas? Pagpisong... Pakamin mas kumot! Pakabili! Ayaw ka berbaik ko buka juga dulu
1: lagi? Iya, kaya. Iya. Buning ya, Miki wis buning ya.
0: Lagu.
1: Mama Cantika, iya.
0: Di sini emang buning sih.
1: Iya. Yatimin kan. Bunda
0: berarti apa gimana? Apa bete?
1: Apa wis, mama lara papa. Krimis, wai. Ngidam kangen anak. Ngidam kangen apa ora? Nonong. Nginang karo. Hah? Kangen ya?
0: Iya, kadang ngidam kangen juga ya.
1: Iya, wis. Ngidam. Ngidam kangen.
0: Betul. Kalau itu sih, saya lagu ini lah yang berde ya.
1: Oke.
0: Ya, no, apa berde ya? Lalu status itu berde.
1: Mbak Mar, kemana gak harus cilik? Kue nangis, nangen di...
0: Kepulim.
1: Ya, kok nangkai bayak ya? Wis manjan suwe. Nangen di... Nang facepook ya.
0: Oke, buka okay. Topi.
1: Iya, iya. Oke.
0: Baca terus semangat, sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buning. Lagi stek karo momong putu. Alhamdulillah. Mbah El, Jalur Selatan. Oke, Mbah El. Sehat, Mbah El. Alhamdulillah nambah LG lur. Lagi midhangetaken nggih Mbah El lagi kondur nang dalem nggih. Dan kondisi telepon dhisik.
2: Lancar.
1: Amin.
2: Ini mumpung Mbah El lagi.
1: Aduh, aja telepon dhisik.
2: Di rumah lagi ngaso.
1: Oh nggih.
2: Terima kasih asal salamnya biasanya tuh.
1: Oke.
2: Makasih. Semua sehat Mama Rizky. Nama petarana.
1: Oke. Aja telepon disit. Dibilangin kok ngelpon ke ujaknya. Oke kok.
2: Semua sehat selalu si keluarga.
1: Amin. Oke.
2: Sentok ngejarku ini kandungan yang pos ronda.
1: Oh ya sentok kandungan yang pos ronda kayak apa kayak? Bumus telinga darka, tinbok nang barka, monitor berola bercahaya ora, tembe tak pateni miki jabrola singgal mong musola, berka ngomong bok darani ora, gelemnya well, selo monitor awan wengi esok, oke, okay. Mbok urung mlebu radio ya urung kau bercawel bay, oke, terima kasih, mangko disit, yatimin, ujung manik. Mbak Del nyon lagune pokoke jurku poka melu sesi deman roro jongrang Del aparika esi enom esi ujarmu sih pira kira-kira menurut nyong pira umure min yati min maningan iya kaya nyong faca bohok ya wisa kaya nyong armaca nyong faca bohok tapi bikin wis mandan dawa ya wis yuk monggo ngidam kangen prigel anjar wening kagem Mbak Martiani sing arep telepon ke mengko sabar ya oke okay.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojonenyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Nih, nomornya siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: TGA Tembang Gending Klangenah.
1: Duh, lagu enak banget, sesideman ya lur. Alhamdulillah, seger. Ke lagune miki penjaluke Den Bagus sing arso si Yatimin Yamin Dinsos nongol jeng. Oke, salame nggo kabeh bae nang grup matur thank you. Oke, selanjutnya Dimse. Oke, apa ge
2: next nangis ya nang kamar ora promo.
1: Ah,
2: nek ora nang alas, mau sing nosai we. Wes lagune we sekolah ya perawan Kalimantan we.
1: Oh.
2: Karo nangis karo.
1: Aduh, sing telepon kok dhisik. Oh, bocahe malah. Priwe sih lagi diputer malah telepon. Berarti loro, bocahe ana loro. Halo.
3: Halo.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Ya, monggo.
1: Ngetan.
3: Monggo.
1: Ya, ganjel toh. Ganjel toh.
3: Ganjel pokone apa?
1: Ganjel toh, toh. Ya, wis lunga.
3: Lunga?
1: Ya, mari ngulun.
3: Lunga. Oh, dalam Kalimantan mana? Dan peraman.
1: Bucah stres kok ya?
3: Terus, jangan tidak. Tidak stres, tidak normal.
1: Ya kan, benar kan? Tidak normal. Kamu itu tidak normal.
3: Normal.
1: Kamu tidak jelas, normal. Kamu anak tidak normal. Allah. Tanggal pira sih kie?
3: Tumben kan normal bis, tanggal ini wene bis
1: lah. Iya tanggal ya wene normal.
3: Pedaringannya coklang bis.
1: Pedaringan.
3: Sentongnya komplang-komplang.
1: Sentong komplang-komplang.
3: Orang di sentong? Astaga.
1: Ya mau kan bis, siapa yang ngerti mau?
3: Sentong bisa orang ngerti kok.
1: Orang ngerti.
3: Jare mau kemien bo.
1: Tapi kan orang ngerti. Mau nambah sih bayi ngerti nang mama Rizky.
3: Aduh jare. Dene cewek bayi nang ngerti.
1: Nek gentong yang ngerti tapi nek sentong orang ngerti nyong. Pedangan ngerti.
3: Gentong sih kan.
1: Pedarangan apa pedarangan? Pedarangan apa pedarangan?
3: Pedaringan.
1: Udah pedarangan ya. Salah.
3: Pedaringan.
1: Pedarangan. Lah penek pedarangan apa pedarangan?
3: Pedarangan ya ora ana pedarangan.
1: Oh, anane pedangan jare dice ngerti pedangan kan ngerti petak. Salah ngerti kowe, ngerti pedangan dice. Diko milenial yang ngerti.
3: Pedangan ya dapur.
1: Dapur, nek dapurmu. Nek dapurmu apa?
3: Priwe?
1: Ora
3: dapurmu.
1: Heeh, dapure ngebul ya. Ya.
3: Dikarep Mas nang dijajal.
1: Ora sedang takon nyong, nang ndi ya? Tidak ada hak kamu bertanya.
3: Nang senang paling enggak ene kanu. Apa?
1: Nang
3: sangone paling.
1: Nang isor wit. Sukun.
3: Nang ora ana sukun lah.
1: Anang mien wit sukun, birang-birang. Wong pendele kabeh dibakari kok. Pendel garing.
3: Apa pendule?
1: Pendel.
3: Singgale.
1: Pendel garing.
3: Wis langka lah.
1: Wit kluwi barang ya ngerti kluwi sukun.
3: Ngerti kluwi? Ngerti kluwi?
1: Ya ngerti kok njel kloko apa ora? Oh ya.
3: Cep. Perawan Kalimantan wit.
1: Oh iya ding, iya. Salame ya.
3: Iya. Ya, salam-salam ya miki kok mati ya niki orangnya nggon nyong ya niki kok.
1: Kelalen. Ya karena senggol dewek napa?
3: Orang yang boleh nyamain.
1: Apa kok karena disenggol pesuh ya apa?
3: Apa?
1: Ketone kon lagi. Ketone kon lagi temen nengel. Ketone kon kudu ya apa? Ketone kon kudu ya apa?
3: Ya orang sih, ya cuma gue baik.
1: Oh, tapi yang ngerti pertanyaan kan ketone agi kutu ke, asem ke lah. Awas kaya nyor porong anu kola. Ayo gue kaya kepen dupai kaya gue, asem ini kaya gue.
3: Ya orang lah.
1: Jane kan karena mungkin ya wong anu kelalen nih gue. Wong manusia ya kelalen. Ya
3: buru-buru waktu udah kadang lah kaya nena.
1: Ya ya ya kaya nyonya kaya.
3: Kaya
1: nyonya kaya nyonya. Kaya nyonya kaya kadang diputer, kadang orang ngerana, orang ngerana ngedekin, ngedek kayak lah ya soalnya anak musim nyong ya diburu waktu nang kene sih diputar birang-birang warna-warna saya kan harus mengatur semuanya
3: waktu nana segila ya gue dan yang ngubur-ngubur ya gue
1: nggak mau sepatu
3: sepatu yeah. Roda apa
1: yo salam pura ora oke okay. Terima kasih
3: mau sebut dalam mana hati ini pak hati tang sing satu sukan KWC kapan bae ya sukan siang ketika mamang sampaikan ke dure dina usai siang berarti main no tapi terus tapi tak sejam aja no tak ini bayar aja sukan siang mengerti terus tondong nah, wapen bela ya.
1: Oke.
3: Ini untuk gak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Sinang Kalimantan, Sumatera, Irian, Papua, Indonesia, Merauke. Okay.

0: Lagi berkah jaya,
1: percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan, nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
2: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita kita nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak itu lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jamura tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen ke kana? Ngo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone pakir, no. Pertelon seluk lagi. Berkah jaya.
4: Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, angge konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
3: Wah. Nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Tegean, tembang gending klangenan.
10: Tegean, tembang gending klak-klangenan. Alhamdulillah, kesing nang Facebook ya. Super kabar kaya nyong nangis nang karo guling-guling nang jaba nun jaluk es lilin serga selawe peora diturutin apa yang ini nyong guling-guling apa sih yatimin nyong nangisnya nang sepur jarene disengin numpak sepur wedi. Oh Mbak Martiani, Mbak Marnek nangis nang arep omah dijiwit nang kancane Ian Putra Anggara nang alas sing aman nang kasih ngerti arep baur-baur ya karep-karepku ayak kowe ya. Alhamdulillah. Kengko berkena anu Indonesia Persada ID bar kengko sore bobokan ya lur jam telu lur sampai jumpa nanti lur podo sehat waras percaya FM paling masuk cocok satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Silakan Bang Bang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Rapat kerja Komisariat Wilayah Komwil 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi ke-21 yang berlangsung di Kota Denpasar menggaungkan semangat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global. Selain menjadi forum strategis kepala daerah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor unggulan daerah. Forum yang digelar di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur Beach dan Pasar Jumat 22 Mei tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus perkuat sinergi dan rumuskan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Apeksi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil 4 Apeksi ke-21. Menurut Jayanegara, Rakerwil 4 Apeksi menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah 4 untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sidang pleno, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Jayanegara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Komwil 4 dalam forum nasional Apeksi mendatang. Selain itu, kesempatan tersebut Jayanegara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama 3 hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM-IKM dari 13 kota peserta Raker Konwil 4 Apeksi serta 12 UKM-IKM unggulan binaan Dekranasda Kota Denpasar seperti produk kreatif dan unggulan yang dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Dengan keterlibatan berbagai kota di wilayah Komwil 4 Apeksi, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan sektor UMKM dan industri kreatif. Selain kawasan Sanur, dua objek city tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kute dan Pasar Kumbasari turun menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah atau Raker Komwil 4 Apeksi ke-21 yang dibalut dengan kegiatan Ladies Program. Belasan istri kepala daerah para anggota Apeksi Komwil 4 ini dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali melalui belajar tari pendet dan juga membuat gebokan yang biasa digunakan sebagai sarana upacara di Bali. Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali dikenal lebih luas oleh masyarakat secara nasional. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Tangerang monitoring pastikan harga pangan pokok aman dan harganya stabil. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Andri Haristiawan dari Tangerang Radio Banten. Silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Mesor Rashid melakukan pantauan dan monitoring ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama PD Pasar, Direktur PT Mitra Kertara Harja MKR, para asisten daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Bupati Mesor Rashid memastikan bahwa bahwa harga 15 jenis bahan pokok di pasar Curug Kabupaten Tangerang terpantau stabil dan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain komoditas tersebut, kebutuhan penting lainnya seperti minyak goreng termasuk minyak kita, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, serta komoditas cabai, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, hingga cabai setan dipastikan aman dan harganya tetap normal. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pedagang di pasar Curug Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten dan berkomitmen menjaga harga tetap stabil demi meringankan beban masyarakat. Ia berharap ketersediaan bahan pokok yang aman bisa terus terjaga dan harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya pada perayaan Idul Adha nanti. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan beberapa tim lainnya secara simultan yang hasilnya kemudian dibahas bersama dan menentukan langkah-langkah penanganan seperti operasi pasar di berbagai pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan keadilan harga dan kelancaran pasokan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.

0: Dari Kabupaten Tangerang Radio, kita menuju ke Slawi FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menemui rekan Aldo Herlambang dari Slawi FM yang akan menginformasikan puluhan ribu penonton padati konser musik Denny Cakan di malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Silakan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, lapangan pemerintah Kabupaten Tegal berubah menjadi lautan manusia saat konser musik bertajuk Luih Apik digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 malam. Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal hingga luar daerah memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi populer Denny Caknan dalam puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Kehadiran musisi asal Ngawi ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang mengusung tema besar Slawi Ageng Expo Abinaya Jagadita Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama. Membawakan sederet lagu hits andalannya seperti Kartonyono Medon Janji, Segoro Angin, Los Dol hingga Cunda Mani, Denny Caknan berhasil mengajak seluruh jajaran Forkompinda dan lautan manusia yang hadir untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa konser malam puncak ini sengaja disajikan sebagai bentuk hiburan gratis sekaligus apresiasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi membangun daerah. Malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM lokal yang ada di area Slawi Ageng Expo 2026. Pengunjung turut mendongkrak perputaran ekonomi kreatif di sektor kuliner dan kerajinan khas Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Aldo Herlambang dari Slawi FM atas laporannya. Dinas KP2P Tuban pastikan hewan kurban sehat dan aman hingga hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya bersama Yulia dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Yulia.
2: Menkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai syariat. Berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan guna menjamin masyarakat memperoleh daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, persiapan Idul Adha telah dilakukan sejak jauh hari, diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada takmir majid terkait tata cara pemilihan dan penyiapan ternak kurban, prosedur penyembelihan, penanganan hingga distribusi daging kurban. Selain itu, DKP2P juga melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di peternakan sapi, kambing, dan domba, termasuk pengawasan di lapak penjualan hewan kurban serta pasar hewan di Kecamatan Sumaning, Kerek, Jatirogo, dan Parengan. Guna memastikan kondisi hewan tetap aman, DKP2P menerjunkan dokter hewan di masing-masing kecamatan untuk rutin melakukan pemantauan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalulintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. DKP2P juga terus melaksanakan vaksinasi gratis penyakit mulut dan kuku atau PMK sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan. Layanan vaksinasi tersebut turut diberikan kepada peternak yang menyiapkan ternaknya sebagai hewan kurban. Tak hanya di peternakan dan pasar hewan, Eko Julianto juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di masjid, instansi, maupun lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan sebelum penyembelihan dengan mengecek kondisi fisik ternak, mulai dari mata, hidung, telinga, kulit, suhu tubuh, hingga alat gerak guna memastikan hewan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hari raya Idul Adha, saat dari pelaksanaan hingga setelah penyembelihan oleh dokter hewan dan inseminator di seluruh wilayah Tuban maupun berdasarkan permintaan tamir majid dan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bumi Jambi. Radio host Suara Pasuruan.

SAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPG Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPB Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengaku bangga salah satu putra daerah itu, Sabula Al-Kalambi, dipercaya menjabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Pengangkatan Sabula ini menjadi Komisaris MGPA oleh PT Injourney Tourism Development Corporation diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dengan warga di sekitarnya. Iqbal percaya bahwa Sabula ini bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabula merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Iqbal juga menitipkan pesan kepada TDC MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebelumnya, Injourney Tourism Development Corporation menunjuk aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nusa Tenggara Barat, Sabula Al-Kalambi, sebagai Komisaris MGPA pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan, ya Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, akan mengabarkan KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan jadi kunjungan lapang banyak daerah. Silakan Yoga.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur, adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
3: Kalau kita melihat proses pembelajaran, harusnya ada sesuatu yang bisa diambil dari desa kunjungan lapang. Dan ternyata di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkoperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkoperasian di desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
2: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkoperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Syair Gulung Ketapang pecahkan rekor MURI, budayakan daerah tembus panggung nasional. Informasi ini selengkapnya Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tradisi syair gulung khas Melayu Tanah Kayong dari Kabupaten Ketapang berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai syair gulung terpanjang di Indonesia. Prestasi ini menjadi puncak festival syair gulung Tanah Kayong yang ditutup langsung oleh Bupati Ketapang. Bupati menyampaikan syair gulung bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi juga syarat pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun. Festival ini melibatkan budayawan, seniman, pelajar, hingga generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya Melayu Tanah Kayong. Dukungan program Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut membantu kesuksesan festival yang diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Melahirkan generasi penghafal Al-Quran, Kautsar Ilmi gelar wisuda angkatan 10 di Gedung Pancasila. Dari LPPL Lansemani FM Sijunjung, Sumatera Barat, Romi Yeni, silakan laporan Anda.
5: Baik pendengar, suasana hikmat bercampur harum menyelimuti Gedung Pancasila Kabupaten Sijunjung pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah Islam Terpadu Kausar Ilmi sukses menggelar prosesi wisuda Tahfizul Quran dan metode kail angkatan ke-10. Momentum sakral yang diikuti oleh para santri tingkat TK, SD dan SMP IT Kausar Ilmi ini menjadi bukti nyata konsistensi lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Islami dan Qurani. Acara akbar ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah daerah dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Edi Dharma Syafni MSI yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Sijunjung Ira Datila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kantor Kemenak Sijunjung, serta pimpinan Bank Negari Cabang Sijunjung yang turut menyaksikan langsung prosesi selebrasi iman tersebut. Dalam sambutannya yang mengunggah, Ketua Yayasan IT Kausar Ilmi, Buya Haji Yohan Rison Samsu SP, menegaskan bahwa wisuda ini bukanlah garis finish dari sebuah proses belajar, melainkan gerbang awal untuk menanamkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan fondasi bagi anak-anak untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap kitab suci mereka. Apresiasi dan rasa bangga juga mengalir deras dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Biro Kesra Sumbar, Edi Dharma Syafni menyampaikan rasa haru sekaligus selamat kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anak-anak mereka menjadi penjaga kalam Allah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Sijunjung Haji Ira Datila memuji perjuangan besar di balik proses melahirkan seorang Hafiz dan Hafizah. Ia mengingatkan para wisudawan untuk terus menjaga hafalan mereka agar senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Demikian berita dari LPPL Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, akan mengabarkan Wagub IDA dorong media Bagung sinergi untuk siaran sehat di era digital. Silakan Thomas laporannya.
1: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempererat kerjasama demi menciptakan iklim penyiaran yang sehat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan di era kemajuan teknologi digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka acara Focus Group Discussion atau FGD yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Gorontalo di Aula RRI Gorontalo pada Senin 25 Mei 2020. Dalam sambutannya, Wagub IDA Syahida Rusli Habibi menyambut baik agenda ini karena dianggap sangat sesuai dengan problematika yang dihadapi industri penyiaran masa kini, di mana setiap individu kini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten sekaligus menjadi penyiar. Ia menekankan bahwa keleluasaan dalam mendistribusikan informasi wajib senantiasa berstandar pada regulasi dan kode etik yang berlaku agar tidak memicu kontroversi buruk bagi warga. Wagub IDA menggarisbawahi bahwa fungsi KPID kini kian krusial dalam memonitoring tayangan di wilayah Gorontalo, terutama untuk membendung peredaran hoax serta menjamin mutu informasi yang diakses publik di tengah banjirnya data digital. Di samping itu, Wagub IDA turut memotivasi industri penyiaran setempat untuk mengoptimalkan porsi siaran berbasis kreatif lokal. Ia menilai, konten daerah mempunyai proporsi yang sangat strategis guna mempopulerkan adat dan budaya sekaligus mengeksplorasi ragam potensi yang dimiliki bumi Serambi Madinah kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, ia juga menghimbau insan pers pelaku penyiaran untuk aktif berpartisipasi mensosialisasikan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 yang siap digelar di Gorontalo pada 20 hingga 26 Juni 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemprov Kalimantan Selatan perkuat pengawasan internal lewat transformasi APIP. Informasi ini akan segera disampaikan reporter Syahril Anwar dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Syahril.
2: Terima kasih rekan Wartina, pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi APIP menuju pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi. Selain melalui forum diskusi, penguatan pengawasan juga akan dilakukan lewat pendampingan langsung ke perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mahendra Jaya menyebut peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP kini tidak lagi sekadar sebagai pemeriksa, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini. APIP juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan solusi agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintahan dapat dicegah lebih awal. Transformasi pengawasan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir segera kita simak dari informasi berikutnya kita simak dari Bobby, reporter Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 ditutup dengan kegiatan touring explore wisata Wonogiri. Silakan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 resmi ditutup dengan kegiatan touring explore wisata Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi destinasi wisata unggulan yang dimiliki Wonogiri. Touring tersebut dimulai dari kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klotok, Kecamatan Paranggupito. Touring yang diikuti sekitar 200 peserta itu dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dan Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno S.H. bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Rute touring menempuh jarak sekitar 50 km dengan titik transit di Museum Kars Prajimantoro sebelum masuk finish di kawasan wisata Pantai Klotok Paranggupito. Dalam sambutannya, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyampaikan bahwa tema Hari Jadi Wonogiri ke-285 yaitu Manunggal Setio memiliki makna memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyemarakkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, termasuk Bank Jateng dan komunitas motor yang terlibat dalam kegiatan touring sekaligus bakti sosial tersebut. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Wonogiri. Media sosial juga diharapkan menjadi sarana promosi efektif untuk mengangkat potensi daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan menerapkan prinsip safety riding, menjaga etika berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Selama dalam perjalanan touring tersebut, nampak para peserta sumringah dan antusias menikmati panorama alam Wonogiri, mulai dari kawasan Waduk Gajah Mungkur, perbukitan Kars Prajimantoro, hingga pesisir pantai selatan. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bobby dari Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan disampaikan langsung rekan Wina dari Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur, akan mengabarkan Magetan dukung program percepatan swasembada gula nasional. Silakan Wina.
4: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional melalui inovasi teknik budidaya. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Bupati Magetan dalam kegiatan tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dihelat pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tanam perdana ini dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Al Jamil serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi. Sementara itu di Kabupaten Magetan, Bupati Magetan juga mengikuti prosesi tanam perdana secara virtual langsung dari lahan tebu milik Pugu Santoso, anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat Sarimadu yang terletak di Desa Kledoan, Kecamatan Bendo. Dan pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman tebu varietas Panjalu di atas lahan seluas 1 hektar. Dukungan Kabupaten Magetan terhadap swasembada gula tersebut terlihat dari target dan luasan lahan tanam bongkar ratun. Lebih lanjut, Bunda Nani sebagai Bupati Magetan berharap dengan adanya bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan petani tebu Magetan. Dan pendengar, program Bongkar Ratun ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas terkait akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar target produksi nasional dapat tercapai melalui efisiensi lahan dan penggunaan bibit unggul. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Seserahina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa gue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue, Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong

0: tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
6: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
6: Jangan deh, bahaya tahu.
7: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Percaya kiye? Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jam ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk kecil lacap.
0: Kowe kan bocah ya, Cek.
1: Kenapa?
0: Angger dolan-dolan kowe sing hati-hati. Tekan ngendi bae nguli dolan. Tekan ngendi bae?
1: Oh, dolane warna-warna.
0: Nang gunung.
1: Pingin maring gunung.
0: Nyong, nang sawah.
1: Pingin dia semut. Terus mau gak gunung nyong.
0: Oh, gunung apa?
1: Wing Pismo, seterungnya mana Gunung Slamet.
0: Lah, si? Deneng Teyeng.
1: Ya Teyeng.
0: Oh, Teyeng ya.
1: Padahal Slamet itu adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah.
0: Dembok.
1: Dan tertinggi banget. Nomor 2 di Jawa.
0: Dembok. Tingginya pira?
1: 3000 pira MDPL pokoknya.
0: Oh, kayak gue.
1: Betul.
0: Menangkana numpak apa?
1: Hah? Melaku.
0: Oh, melaku. Orang nganggo drone ya, Gek?
1: Drone, Deneng. Itu gak merah.
0: Orang mingsal-mingsalnya drone ya, bisa. Tapi jelas drone orang kuat. Gak waku itu.
1: Oh, ngerenang selamat. Ah, ngerenang drone gue. Orang sembarangan, harus izin.
0: Oh, kayak gue. Lah, kok itu kan dalan maring laut apa orang?
1: Ih. Kan ben minggu yang kaya
0: melaku
1: ciblon.
0: Oh iya, ciblon.
1: Ciblonan terus loncat kang rekdom.
0: Rekdom kecegur terus.
1: Ngerti lah sih.
0: Nyungsep.
1: Coy.
0: Eh.
1: Ngerti mbok.
0: Ya ngerti lah. Tapi rekdom sih belakang dewek muncet karena dewek lo. Sing cerah banget kan lo balik.
1: Kan bareng-bareng rame-rame karo kanca-kanca.
0: Lah gue wingi nang laut nyong kan informasinya kayak ketone lagi rame banget. Sing jenengane iwak paus
1: tutul. Terdampar ya?
0: Terdampar.
1: Iya aku kalau melasih banget, takut banget maning.
0: Gede lah, maksudnya gede-gede terus sana pirang-pirang. Ya ora sih jitu kayaknya nyong ngomongnya sih, nyong ngertinya si loro, kok ngertinya pira?
1: Pokoknya pirang dina, orang sedina tok ya, maksudnya hari ya, terus ke pirang dina maning, anak maning. Terus pirang dina maning, anak maning. Sing wingi terakhir kayak sing gede banget.
0: Iya gede banget, asing di kuburan nah. Terus sing asing udah terus didorong-dorong ya anak. Digeret-geret
1: anak, sing lagi diteteli anak.
0: Apa ya? Oh berarti wis telu gue. Emangnya enak ya iwak paus ya?
1: Iya bu, dipangan bu, arep dinggo apa kan kaya bu, kayak tenang kok kosmetik lian-lian.
0: Oh. Mungkin kayaknya apa ya, minyaknya apa ya?
1: Minyaknya apa-apa nih kue ini.
0: Lah ya kue lur. Rika
1: anak sing deleng orang jajal ke.
0: Ini anak sing beruh apa orang langsung. Sing deleng apa orang.
1: Kan anak sing nang kemiren iya. Anak sing nang bedara payung anak juga.
0: Anak sing pegu pekenggurangan. Apa itu lah jenengnya.
1: Pokoknya penyebabnya kue pirang-pirang.
0: Ya kue anu kenang apa ke priwe yang kue jajal ya.
1: Iya jajal tak kena maring ahli ini.
0: Ahli ini kue kue. Sih kita sopokan deh telur. Sih lagi nyimak ya. Menyimak ban yuk terus yuk. Kok tekan rambut jam 4 ya.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
6: Mengakibatkan drainase yang sebelah
7: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
8: menurutnya kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya pemensel.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sumangga, sumangga, monggo, monggo, monggo, nang amben, bajine, onggong, onggong, onggong. Kue cak, wingi dadi iwak pause kue, kue ngerti sing diadal-adal nang diko?
1: Nang kae live TikTok.
0: Oh, langsung live ya gue?
1: Mm-mm.
0: Ngomong jari gue, anu pause ya gue?
1: Iya, mau gede banget.
0: Iya, pake kaya ngeparasan ya?
1: Iya, ngerotoyan sih aku, gak tegel, harus tegel.
0: Ih, katanya kepribadi gue ya?
1: Mm-mm.
0: Gede banget. Kayak iwak jaren.
1: Jadi jarennya ya, kenapa bisa terdampar? Jadi kan mungkin kan suka ngoleti makanan sing cilik-cilik kayak lo sing bergerombol. Nah, kuwi meluni terus ora kerasa mungkin maring pantai kene terus tanpa disadari terus perubahan arus dan lain-lain giliran wis berubah wis arep balik ora isa kangelen
0: dadine
1: iya arep balik maring-maring ana. Wis angel, jadinya ya wis terdampar.
0: Ya kue, karena pantai selatan Cilacap kan juga terkenal ombaknya sing gede.
1: Iya, kayak kue.
0: Arusnya kuat, lubangnya dhuwur. Jadinya bisa nggak apa gampang nyeret paus kue maringene.
1: Iya bisa, ya mungkin awal-awalnya kayak kue wis maringene, terus orang sadar kalingan keseret terbalik maning wis kadung gede angel.
0: Kue naik iwak. Keseret maring daratan bingung.
1: Nek
0: menungsa
1: keseret maring laut.
0: Keseret maring laut bingung.
1: Bingung.
0: Kue bok pada bae seret-seretan. Berarti istilah seret kejane orang nyeneng mah.
1: Ora, beli terseret dalam permasalahan orang lain.
0: Apalagi yang kita tidak buat kok
1: jadi seret-seret. Dene nyoda di melu sik kepriwe.
0: Ya. Kayak kue nek misale apa jenengane anu nyengar ngomong apa mikir jadi nek iwak nek
1: paus.
0: Iwak paus kue kan gede ya iwak kue gede banget anu kegeret maringene maring darat nek cara dewek kan mungkin urip ku nang darat ya gue ya tapi kan paus juga bernapas dengan
1: paru-paru
0: ya tapi dheweke kenapa ora nang darat bah
1: ya takon paus teh dheweke nang lah
0: ya maksudnya apa ya paus kue nang darat ya kan
1: nang laut.
0: Iya nang laut.
1: Tapi duwe paru-paru.
0: Paru-paru juga urip nang darat. Nah, menungsa juga bisa pakai paru-paru. Bisa
1: nang laut juga sebenarnya.
0: Tapi sedilatok.
1: Sedilatok nek karo teknologi.
0: Sejam.
1: Sejam sih karo insang.
0: Ora, wong ae wisana penelitian kenyong tau maca. Indonesia lah.
1: Manusia
0: itu bisa bertahan di air kurang lebih 60 menit menang baik kayak gue
1: di air tuh nang jero apa nang
0: jero air
1: apa terngapung
0: nang jero air maksudnya tenggelam
1: oh.
0: Gue bisa bertahan makan
1: ya
0: lah kayak mulanya wong pada nyilem bu pinter bocah-bocah cemplung duit
1: yeah.
0: Terus pada njot mang jero kayak masih bisa bertahan
1: kurang masih
0: jajal ya bok kayak maksimal 60 detik menit kayak gue sejaman kan deweknya bisa. Lah sih kayak bocah cilik bisa nyilem, kenapa kok raisa nyilem? Yo, nyong peo raisa nyilem, jangankan nyilem nang jero banyu, renang peo reteyeng. Pewe, padahal kok kompok bocah pinggir laut?
1: Aku bisa nyilem, renang,
0: kenapa kosok.
1: Keburen, lompat track dam, orang percaya.
0: Terak.
1: Ih, kok tak tidak kena video
0: soalnya nih. Soalnya kau kan gede, dari ini kambul-kambul, leknya langsung jero, kambul-kambul.
1: Bolak-balik kau nyong.
0: Ora.
1: Yang kau tak kena.
0: Ah, ora. Kau si.
1: Ibu rombeng kau ih. Takon UTV.
0: Ora.
1: UTV nyong wak kaya melompat track dam yuk.
0: Ora kaya menang bae.
1: Mati.
0: Kaya mendingan disorientasi atau kehilangan arah se.
1: Iya.
0: Jadi
1: bisa.
0: Menurut penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional. Perubahan arus laut, cuaca ekstrim, karo tekanan bawah laut,
1: betul.
0: Ke bisa membuat satwa laut gede kehilangan orientasi. Maksudnya orientasi ke orientasi, kayak ini ya.
1: kehilangan arah, tersesat.
0: Kehilangan arah, bingung. Biasanya umae dulur-dulure kakang adi kabian sing se pada bae paus. Kowe pada maringono, hai kowe. Kowe dheweke melu mangane dhewek. Pengen niliki dulure mbok. Ke dulure nang lagi pada HP-an ki. Kayak meneng bae ki.
1: Pancen emang.
0: Kae kowe.
1: Kapan iku dhewek.
0: Iya, pumus to lingah ki lagi mindang takan. Rekesan ranggung garut del karo mas apa ki kelalen ki Marce. Ki Marce Bu jenengane Bu. Marce ce. Kowe. Bu, Rika pingin nonton paus sing terdampar ora Bu. Terdampar bahasa Jawa Banyumas apa sih?
1: Kailah, apa jenengane? Terkapar
0: udah ding. Apa ora aja sapa sing ngerti terdampar?
1: Terdampar terseret ombak.
0: Ah, terdampar bahasa Jawane kok ngelepapur, ngelepapar. Ora kok arep ngepitado ya. Ngelebobur apa ya? Terdampar.
1: Bangkeren.
0: Bandreng, bandreng setekan kepengin. Dua pemaning ke. Yo lur, mereka ngerti ora bahasa Jawa Cilacap apa Jawa Panginyongan bahasa Banyumas ngapa kayak terdampar. Yo. Hatiku terdampar di hatinya. Kie karo lekulek. Karo lekulek. Ya selamat ulek-ulek pain. Mustolinga ya pumus. Iya kok. Karena mamas apa jere. Kok mamas-mamas kok. Apa kaya mamas-mamas gila. Oh lah. Renggong. Ya wis lah. Kena iya kok kue. Naik ora. Biasanya anu sakit. Apa kelelahan.
1: Kenapa?
0: Osa terdampar nang atine. Terdampar.
1: Ngarang.
0: Iya. Nek ora terluka terkena kapal atau jaring. Oh. Kejedot nian, Cak.
1: Nabrak lah ketabrak.
0: Nek ora nabrak kapal gede dah kae kowe.
1: Iya lumayan.
0: Terus luka kae kowe. Nek ora pencemaran laut.
1: Ya karena kondisi laut yang buruk, polusi.
0: Iya, suara bising nang bawah laut.
1: Keracunan, Mbok, pada baik.
0: Kayong kae kok nonton sing nang kae ketemenan utu-utu AI kae gambar AI jadi video asli temenan jadi. Jadi kue hiune kue akeh kaene lho apa ya?
1: Parasit bangsa. Anu sampah-sampah.
0: Sampah-sampah kan nemplek.
1: Iya, iya anu melasi banget.
0: Nemplek iya, nang iya, iya. Sing kae bangsane misale tutup botol kae kan lancip ya. Truk. Kue macruk mengjero kulite kue. Gue orang mesti jiloro templek akeh banget gede-gede banget.
1: Bisa nanti rescue nih sing membantu untuk kayak ngelotoki
0: iya gue lah gue terus merki gue merki kapal ya kok kayak nu meneng bae kayak nu ngerti arti kayak coplok gue kok arti
1: lebang kayak gimana oh kayak minta tolong gue ya jaluk dibersihna gue anu orang nyaman
0: ya walaupun orang resik banget ya jane kayak kan kan lucu kan yur ngaksi kayak juyur
1: yeah.
0: Yur juyur kejane anu krisih maring sing nemplek nang awak kayak kejane
1: asli
0: tapi wong kena nurate yang ge ora duwe tangan ora tayang nyoploki mbok berarti menungsa tayang nyoploki tayang jiwiti tayang nyoploki apa sing tayang gatel-gatel garuk-garuk kuwi alhamdulillah cok kuwi duwe tangan kena go madang kena go menyet-menyet HP kayak pikirane ge yo ge mari mari sekilah Bu Mustolinga Darkam mangga ge. Oh yeah.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Iya, mas mama satu Mbak Bala, Mbak Delia.
0: Iya.
2: Karo gawe pecel.
0: Iya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesial

0: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen rokok sih mereka lewat tuh.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Topokan Bercahaya.
6: Poin 3 Radio Bercahaya FM.
7: Paling pas untuk kecil aja.
6: Ya kue, hati-hati yang pada maring laut ya lu.
7: Betul, apa maning intinya sing mungkin warga pesisir pantai sing melihat tiba-tiba mungkin ana hiu apa ana paus terdampar
6: ya.
7: Kue kon aja mendekati mengganggu atau mungkin melukai ya. Sing marek nangkut dadi hiunya atau paus stres.
6: Bukannya si urip.
7: Bener, bokal ijijik masih dicaplok kan malam ini mbok.
6: Iya.
7: Dadi ini langsung bayar lapor misalnya maring PKSDA apa maring aparat atau mungkin iya. Instansi terkait dokumen segera bisa dievakuasi misalnya nek masih urip men bisa dilepas maring laut lepas
6: iya. Kena warga kono lah takon ya. Betul. Kenal melung-melung kono ya kenal lah
7: soalnya ini deleng nang live an pocil-pocil pada mitek-mitek
6: iya. Oh jangan-jangan cilikan buku gue.
7: Waduh.
6: Ya wes ya,
7: kayak gue bayi ya. Radika pamit.
6: Ya karo cengtel gengge. Matur nuwun kok informasi terbaru seputar Cilacap jam 5:30. Lintas
7: Bercahaya.
6: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
6: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
1: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
9: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya pemensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlahnya.
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya mensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, wetangku lara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Marakia modus penipuan online.

0: Pemkab Cilacap usulkan 534 formasi CPNS 2026 untuk pendidikan dan kesehatan. Semarak Hari Kearsipan ke-55, Dinas Arpus Cilacap gelar lomba paduan suara mas kearsipan antar OPD.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap mengusulkan 534 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat pada 2026. Usulan itu difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis pemerintahan. Rencana tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana belum lama ini dalam rapat koordinasi aparatur pemerintah di Kecamatan Cilacap Tengah. Anissa menjelaskan sekitar 200 formasi diusulkan untuk tenaga pendidik dan 200 formasi lainnya untuk tenaga kesehatan. Adapun, sisa formasi dialokasikan bagi tenaga teknis pemerintahan. Menurut dia, pengajuan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tersebut disusun dengan prinsip zero growth, yaitu menyesuaikan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemerintah daerah, kata Anissa, berupaya memastikan pelayanan umum dan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kebutuhan aparatur yang terus berkembang. Selain pengadaan CPNS baru, pemerintah Kabupaten Cilacap juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan kepala sekolah di seluruh wilayah kabupaten. Langkah itu dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan daerah. Dalam forum tersebut, Anissa turut mengingatkan pentingnya soliditas antar sektor pemerintahan di tengah tantangan birokrasi yang dinilai semakin kompleks. Ia menilai, kekompakan antara sektor pendidikan, kesehatan, dan jajaran pemerintahan menjadi faktor penting agar pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. Anissa menambahkan, kondisi birokrasi saat ini memang tidak mudah. Namun, menurut dia, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan dukungan seluruh komponen pemerintahan yang saling membantu dan menjaga semangat kerja bersama.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU4 Cilacap kembali menegaskan komitmennya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja melalui pelaksanaan pelatihan HSSE Passport 2.0 bagi pekerja dan mitra kerja. Pelatihan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari unsur pekerja dan mitra yang terbagi dalam beberapa batch dengan 100 peserta pada setiap batch. Hal ini sebagai upaya perusahaan memperkuat budaya keselamatan kerja di seluruh lini operasional. Manager Human Capital atau HC RU4 Cilacap M. Hasan Ismail menyampaikan bahwa safety dan keselamatan merupakan prioritas tertinggi dalam setiap operasional perusahaan. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi dari para praktisi HSSE, meliputi HSSE Golden Rules, bahaya di tempat kerja, sistem izin kerja aman atau SIKA, Corporate Life Saving Rules, penggunaan alat pelindung diri atau APD, housekeeping, proses safety awareness, HSSE Observation and Stop Work Authority atau SWA, incident reporting, hingga human factor. Hasan menambahkan bahwa materi-materi tersebut bisa jadi sering diterima oleh para pekerja maupun mitra. Namun demikian, pengulangan dan internalisasi dinilai sangat penting agar seluruh insan perusahaan tidak lalai serta senantiasa siap menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR RU4 Cilacap Agus Tiawan menegaskan bahwa perilaku dan budaya safety memiliki hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja perusahaan. Menurutnya, penerapan budaya keselamatan yang kuat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan operasional RU4 Cilacap yang memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Perilaku dan budaya safety berbanding lurus dengan produktivitas kerja. Terlebih, RU4 Cilacap memiliki tanggung jawab besar dalam menyuplai sekitar 34% kebutuhan BBM nasional dan 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Melalui pelatihan HSSE Passport 2.0 ini, RU4 Cilacap berharap seluruh pekerja dan mitra kerja semakin memahami pentingnya budaya keselamatan, mampu mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini, serta menjadikan aspek HSSE sebagai bagian utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satreskrim Polresta Cilacap bersama tim Resmob gabungan berhasil meringkus 6 pelaku pencurian mobil ambulan yang diparkir di kantor Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ke-6 pelaku yang sebagian besar merupakan residivis kasus serupa tersebut ditangkap bersama barang buktinya saat melarikan diri ke wilayah Jawa Barat. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibono mengatakan, ke-6 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AD 43 tahun, DH 35 tahun, CH 26 tahun, AN 42 tahun, US 38 tahun, dan T 23 tahun. Seluruhnya diketahui merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kombes Pol Budi Adibono menjelaskan modus operandi komplotan ini adalah menyusup ke wilayah Cilacap pada malam hari dengan menyasar kendaraan roda 4. Ketika melintas kantor Desa Penggalang, mereka melihat mobil ambulan desa terparkir dalam situasi sepi.
2: TKP-nya ada di Adipala, selainnya sama para pelaku itu sudah dirubah, ya. Catnya maupun tulisannya itu sudah tidak ada. Jadi kendaraan tersebut sudah bukan lagi berbentuk ambulan untuk yang luxio warna putih. Beberapa dari tersangka ini memang residivis, ya, residivis yang sudah berulang-ulang mereka melakukan tindak kejahatan. Jadi sebagian besar, namun memang yang residivis ini kebanyakan yang dari luar wilayah Cilacap, ya, ada dari Pangandaran, ada dari Tasik dan juga Sulawesi Selatan.
0: Lebih lanjut dipaparkan, sepanjang periode Maret hingga Mei 2026, Polresta Cilacap tercatat telah berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan. Kasus tersebut terdiri dari 5 kasus pencurian kendaraan roda 2 dan 5 kasus kendaraan roda 4. Dari rangkaian pengungkapan besar ini, kepolisian telah menetapkan total 20 orang sebagai tersangka. Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan dari seluruh jaringan ini mencapai 3 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2.
2: Aksi daripada tersangka tersebut ini kita amankan ada 23 kendaraan. R4 berjumlah 3 kendaraan, selanjutnya untuk R2 ini berjumlah 20 kendaraan. Selanjutnya untuk pasal yang kita kenakan kepada para tersangka yaitu pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana paling lama ini 7 tahun. Jadi itu rekan-rekan hasil daripada ungkap kasus yang sudah dilaksanakan atau diungkap oleh Satreskrim dan juga jajaran Polsek ada di wilayah hukum Polresta Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Aduh, lara nih.
4: Tahan, Mak.
3: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya lah.
4: Kie bewis alun kok. Aha, dela mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Wi aplikasi Satkartaru Siap. Download

0: Menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati ulang tahun atau HUT Kearsipan yang ke-55 tahun 2026, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUS Kabupaten Cilacap menggelar rangkaian kegiatan edukatif dan kolaboratif. Salah satu agenda utama yang menyedot perhatian adalah lomba menyanyi Mars Kearsipan antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang berlangsung meriah di halaman kantor Dinas ARPUS pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Bidang Pembinaan Arsip Dinamis pada Dinas ARPUS Cilacap, Erni Suharti, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara ini dilaksanakan sebagai wujud laporan dan kontribusi daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mengenai potret kegiatan kearsipan di tingkat kabupaten. Lomba menyanyi diikuti oleh perwakilan arsiparis maupun pengelola arsip dari 22 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Para peserta diwajibkan menunjukkan surat keputusan atau SK resmi dari kepala dinas masing-masing sebagai bukti validitas profesi mereka. Dari atas panggung, para peserta tampak antusias menampilkan performa terbaik mereka lengkap dengan dukungan dari para supporter masing-masing instansi. Adapun poin-poin yang menjadi dasar penilaian dewan juri meliputi kualitas vokal, penampilan atau performance, serta ketepatan lirik dan penguasaan lagu.
1: Kita mengajak teman-teman dari arsiparis maupun pengelola arsip biar paham ya, apa sih arsip itu seperti apa. Bahwa arsip itu benar-benar harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan arsip itu harus dijalankan dengan sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita mengajak masyarakat bagaimana sih untuk menjaga arsip keluarga. Jadi kita berharap tidak hanya Dinas ARPUS saja yang hafal tentang Maras kearsipan, tetapi kita harapkan dari dinas lain juga gitu. Jadi penilaiannya itu ada vokal, ada penampilan, kemudian ada mereka hafal atau enggak dari arsiparis itu. Oh iya, kita juga dapat penghargaan karena kerja keras kita dan upaya teman-teman arsiparis maupun dari bimbingan dari Pak Kadin. Kita tahun 2025 itu bisa meraih peringkat 3 se-Jawa Tengah. Akhirnya kemarin kita mendapat penghargaan karena kita mendapatkan nilai AA, sangat memuaskan. Harapan kami dengan adanya lomba ini, mereka itu paham gitu ya. Jadi lagu itu kan ada artinya ya, jadi mereka tidak hanya hafal, tetapi dia bisa mengamalkan, bisa mengimplementasi untuk sehari-hari sebagai pengelola arsiparis maupun sebagai arsiparis. Melalui lagu ini, harapan kita mereka benar-benar paham, oh tugas saya apa sih sebagai pengelola arsip, oh tugas saya apa sih sebagai arsiparis, kayak gitu.
0: Rangkaian peringatan Hari Kearsipan ke-55 Kabupaten Cilacap ini dijadwalkan akan ditutup esok hari dengan agenda sarasehan kearsipan bertemakan sejarah Kembang Wijayakusuma di Badan Diklat dengan mengundang para guru sejarah tingkat SMP serta komunitas Cilacap History.
2: Lintas Bercahaya.
0: PT Solusi Bangun Indonesia TBK atau Perseroan, entitas anak PT Semen Indonesia Persero TBK SIG menyetujui pembagian dividen sebesar Rp329,3 miliar atau 50% dari laba bersih sebesar Rp658,7 miliar yang dibukukan pada tahun 2025. Pembagian dividen ini menjadi salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST atau Rapat Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan belum lama ini. Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia TBK Rizky Kresna Edi Hambali mengatakan bahwa pembagian dividen merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Pada tahun 2025, industri semen domestik masih menghadapi tantangan akibat kelebihan kapasitas, tekanan biaya energi dan komoditas, serta persaingan pasar yang ketat. Kondisi tersebut turut berdampak pada kinerja perseroan, termasuk penurunan laba bersih yang terutama dipengaruhi oleh kontraksi volume industri sebesar 4,5% dan penurunan konsumsi semen nasional sebesar 1,5%. Meski demikian, melalui strategi transformasi yang dijalankan bersama SIG sejak awal paruh kedua 2025, perseroan tetap mampu menjaga profitabilitas dan membukukan laba bersih sebesar Rp658,7 miliar.
2: Lintas Bercahaya.
0: Fenomena hiu tutul terdampar kembali mengembarkan warga.

0: Di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua ekor hiu tutul ditemukan terdampar di dua lokasi berbeda, yaitu di Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, dan Pantai Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu. Peristiwa ini diduga kuat berkaitan erat dengan siklus alam dan ketersediaan pakan di muara sungai. Penggiat lingkungan hidup Jumawan menjelaskan bahwa kehadiran mamalia laut ini di dekat pantai dipicu oleh meningkatnya populasi serangga atau yang dikenal dengan musim laron di sekitaran aliran sungai yang bermuara ke laut. Lokasi kedua pantai yang berada di dekat muara sungai memudahkan hiu tutul masuk ke perairan dangkal karena terus mengikuti pergerakan sumber makannya. Namun, insting berburu ini seringkali membawa petaka bagi sang hiu. Ketika berenang terlalu dekat dengan bibir pantai, hiu tutul kerap kesulitan untuk kembali ke habitat aslinya. Menurut Jumawan, peristiwa terdamparnya hiu tutul ini bukan lagi hal baru bagi warga pesisir Cilacap. Fenomena ini hampir selalu terjadi setiap tahunnya di sepanjang pantai selatan. Mengingat hiu tutul merupakan satwa yang dilindungi, Jumawan menghimbau dengan keras kepada masyarakat sekitar atau pengunjung pantai untuk tidak mengganggu, melukai atau mendekati satwa tersebut secara berlebihan agar tidak membuat hiu stres serta segera melaporkan kepada petugas terkait seperti BKSDA, relawan atau aparat setempat jika melihat ada hiu tutul yang terdampar agar bisa segera dilakukan upaya evakuasi kembali ke laut lepas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

الله عليه وسلم يدخل الجنة واضع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses mengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia dan derajat yang

Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Hadis Nabi mengatakan, dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air. Ada beberapa manfaat mengkonsumsi buah kurma bagi kesehatan, antara lain mencegah anemia, meningkatkan kesehatan tulang, dan mencegah resiko diabetes. Adapun keutamaan buah kurma berdasarkan hadis dan Al-Quran, yaitu mencegah lapar. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, baik untuk wanita hamil, kurma ajwa, berasal dari surga, dan sebagai penangkal racun. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kipiak temen armari nendi ton
0: arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede ton?
3: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa ton?
0: Iya yuk, wis langganan kalau kenyang.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kenah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko Emas Matahari. Toko Emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
8: Tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
8: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
7: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Hari ini kita sudah mulai kembali ke rutinitas seperti biasa ya. Di hari Senin setelah kemarin kita sudah menikmati weekend. Dan mungkin sekarang hari Senin 25 Mei 2026 Anda sudah kembali dengan aktivitas Anda. Dan sepertinya di hari Senin banyak yang bilang cukup melelahkan. Sambil Anda santai malam hari ini, bisa kita bernostalgia bersama kita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya sampai nanti jam 9 malam. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request di 0811260543. Maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu para mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasin aku eka ngerokok sih mereka lewat tuh rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Sebentar lagi kita akan kedatangan hari raya Idul Adha ya, warga Barzai. Hari raya Idul Adha ini jadi momen penting ya untuk saling peduli dan menjunjung kebersamaan. Di hari itu juga dimaknai sebagai ungkapan simpati kepada sesama manusia, terutama buat yang gak mampu. Hal itu diwujudkan melalui pemotongan hewan kurban, kambing, sapi atau kerbau, untuk kemudian dibagikan ke masyarakat secara merata. Nah, pada saat itu pula kita berkesempatan mengonsumsi daging lebih banyak dari hari biasanya, ya kan? Dan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan RI, kandungan gizi daging kambing dan sapi itu bagus untuk tubuh. Tapi ya kalau mengonsumsi berlebihan, daging kambing dan sapi itu akan berefek langsung ya. Kayak merasa pusing, mual, beberapa penyakit degeneratif bisa terjadi kalau mengonsumsi daging ini secara berlebihan dalam jangka panjang, seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ini juga bisa menyebabkan kegemukan juga ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa mengontrol porsi makan dagingnya di hari raya kurban nanti ya. Oke, selamat malam yang udah gabung malam hari ini bareng sama Arta di Melody Memory. Mas Santo, selamat malam yang ada di Dr. Sutomo malam hari ini. Pengen minta dimainkan untuk kitanya aja. Adanya dari Michael Bolton ya. Nanti ditunggu Mas Santo. Kemudian selamat malam juga buat Mistolinya ada di Kuripan. Ini malam hari ini. Oh, ternyata gak doyan daging kambing. Bagus deh kalau gitu. Salam aja buat semuanya, Mas Arta. Oke, terima kasih untuk gabungnya. Ini kayaknya udah masuk atau belum ya. Selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yala.
1: Malam, Mas Arta, gimana punya kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Ya, syukur Allah, baik kabarnya, Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku minta kitanya, niat dan niati dong.
0: Niat dan niati yang apa nih?
1: Ku tak ingin.
0: Oke.
1: Ya, salam ya. Nanti buat Mustolinnya, terus buat Mama Pian, Mama Cantika, Pak Hadi Haji Barang, Kang Juvento, Kang Lihun Yuro, terus buat Mama Endang, Pak Tugiman, terus buat semuanya aja tanpa terkecuali lah ya. Ucapannya selamat malam. Semangat istirahat, mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Buat masyarakatnya ya, selamat malam, bertugas sehat selalu bersama keluarga, dilancarkan selalu rezekinya yang berkat barokah ya masyarakat ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat dan niatinya, aku tak ingin dimadu ya. Itu komplitnya sih. Tadi Mbak Yara bilangnya aku tak ingin aja. Nggak ada kalau aku tak ingin aja. Adanya aku tak ingin dimadu dari niat dan niatnya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh, hari ini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya, sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kuota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal. Udah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih tetap nyambung terus. Mau buat kerja,

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
3: Wah. Nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Ini nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.

0: Ade mau daftar di SMP Taman Hidayah, mah.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
0: Iya, betul, mah. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Fenomena hiu tutul terdampar kembali menggemparkan warga di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap dalam waktu yang hampir bersamaan. Dua ekor hiu tutul ditemukan terdampar di dua lokasi berbeda, yakni di Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, dan Pantai Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu. Peristiwa ini diduga kuat berkaitan erat dengan siklus alam dan ketersediaan pakan di muara sungai. Penggiat lingkungan hidup Jumawan menjelaskan bahwa kehadiran mamalia laut ini di dekat pantai dipicu oleh meningkatnya populasi serangga atau yang dikenal dengan musim laron di sekitar aliran sungai yang bermuara ke laut. Lokasi kedua pantai yang berbeda berada di dekat muara sungai memudahkan hiu tutul masuk ke perairan dangkal karena terus mengikuti pergerakan sumber makanannya. Namun insting berburu ini seringkali membawa petaka bagi sang hiu.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan terima kasih juga buat Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Yang baru stay ataupun yang baru gabung juga selamat malam. Ada Kang Arjuna yang ada di Kroya malam hari ini, mau bagi salam buat Mbak Mustolinya, Eyang Clara, Mas Parjan, Mama Rizky Petarangan, Mbak Besukar, Mbak Kartim, Mama Bian, Mama Esa, semuanya tanpa terkecuali. Dan buat Mas Artatnya yang bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Terima kasih buat Kang Arjuna. Selamat malam juga buat Pak Rio yang ada di Jalan Flores. Malam hari ini pengen diputerin gitarnya, Kangen Dewa 19 ya. Ditunggu nanti Pak Rio ya. Dan selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen dimainkan juga untuk gitarnya. Salamnya buat Mama Bian, Mama Rizky, Mama Enok, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mak Daryani, Bu Tuti, Bunda Rizky, Bu Puji, Bu Rahayu, Bu Puji Rahayu ya, Parjan, Pak Seja Marjono, Jubento, Mbah Kartim, Kang Parjan lagi, Kembang Asmara, Mpok Tini, dan semuanya. Pokoknya selamat malam aja ya Mas Arta.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Mudah-mudahan masih kebagian untuk kitanya buat yang baru gabung malam hari ini di Melody Memory. Selamat malam Arta, ketemu lagi bareng sama Mama Rohimah yang malam hari ini pengen minta dimainkan untuk kitanya dari MLTR ya. Terus juga selamat malam juga buat Kang Ahmad Anas Ramadan. Salam aja buat Nion Kustono. Dan ada juga Mama Rizky yang ada di Petarangan Gemeranjen malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya juga. Salamnya buat Bu Sutira, Bu Oni, Bunda Harti, Mbak Mar, Mama Enok, Mama Cantika, Mbak Osa, Pak Seja, Pak Hadi, Pak Amin Maskur, Babe Sukar, Kang Arjuna, Mas Dimas, Mama Rohima, dan buat artanya bertugas aja.

0: jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone pakirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Pak,
6: tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kuwe? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
11: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
10: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
11: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
10: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
11: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu pada mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: Lika kepengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga percaya kebersamaan Narta di Melodi Memori cukup sampai di sini aja ya. Tapi jangan khawatir, besok masih bisa ketemu lagi dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, FPTI Sragen siap dukung pelaksanaan event olahraga panjat tebing. Pembentukan KSB Penakir perkuat kesiapsiagaan warga hadapi bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Sragen siap dukung pelaksanaan beberapa event cabang olahraga panjat tebing di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen siap dukung pelaksanaan beberapa event cabang olahraga panjat tebing di Kabupaten Sragen. Ketua Umum FPTI Kabupaten Sragen, Dr. Andes Darmawan MSI menjelaskan, FPTI Kabupaten Sragen saat ini tengah mempersiapkan sumber daya yang akan mendukung keberhasilan event mulai dari kepanitiaan, pelatih, serta kesiapan para atlet panjat tebing Kabupaten Sragen. Agenda olahraga panjat tebing yang akan dilaksanakan meliputi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda, dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Sementara, dalam waktu dekat akan dilaksanakan O2SN tingkat SMP sederajat Kabupaten Sragen pada Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai bertempat di Wall Climbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen dengan kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri.
2: Kalau yang dalam waktu dekat tentunya kita akan mendukung pelaksanaan Popda, Porprov maupun OOSN yang di saat ini sudah kita persiapkan atlet-atlet kami maupun teman-teman pelatih kami dan teman-teman yang akan menangani di kepanitiaan di event olahraga ini.
3: Sejauh ini persiapan sudah memenuhi?
2: Kita sudah siapkan semua sumber dayanya karena kita hanya punya satu wall di sini, itu nanti kita tentunya tidak terlalu banyak persiapan yang harus kita lakukan.
1: Demikian Tara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Taufik Saiful Rahman membuka kegiatan Kampung Siaga Bencana atau KSB Desa Penakir di Balai Desa Penakir Kecamatan Pulau Sari. Tias Alodi melaporkan.
4: Pembentukan KSB Penakir perkuat kesiapsiagaan warga hadapi bencana. Saudara pendengar, Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Taufik Saiful Rahman membuka kegiatan Kampung Siaga Bencana atau KSB Desa Penakir di Balai Desa Penakir Kecamatan Pulau Sari, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah konkret memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah rawan. Sebanyak 60 peserta dari berbagai kalangan usia mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai simbol dimulainya pelatihan, dilakukan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua perwakilan peserta oleh Sekretaris Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Supadi. Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial RI Taufik Saiful Rahman mengatakan, pembentukan KSB menjadi momentum untuk menegaskan ketangguhan masyarakat Kecamatan Pulau Sari dalam menghadapi ancaman bencana.
5: Saya harap mungkin ini kan tadi sudah saya sama Pak Camat bahwa sudah ada dasar-dasarnya, ada di istana sudah Pak Presiden bencana ada. Sekarang KSB-nya nanti beragam artinya ini sebagai momen bahwasanya memang mungkin di masyarakat khususnya di Kecamatan Pulau Sari ini masyarakat tangguh terhadap bencana.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Supadi, menjelaskan bahwa Desa Penakir merupakan lokasi ketiga pembentukan KSB di Kabupaten Pemalang setelah sebelumnya dibentuk di Kecamatan Batu Kumpul dan Kecamatan Ulu Jami.
6: Dan mudah-mudahan dengan adanya pembentukan KSB, Pemalang secara umum dan khususnya Kecamatan Pulau Sari menjadi aman seperti Batu Kumpul. Batu Kumpul itu setelah kami bentuk KSB, kecamatan akan berkurang kebencanaannya. Jadi nanti diharapkan setelah pembentukan ini, mereka SDM-nya sudah mumpuni, dan kalau ada menghadapi ada bencana, mereka harus segera tanggap dan paham kaitannya dengan kebencanaan.
4: Camat Pulau Sari Arif Seno Aji menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang atas pembentukan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya. Demikian informasi yang bisa kami laporkan. Saya Tias Alodi dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLHPKP melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu Refuse Derived Fuel atau TPST RDF di KSM Gawa Berkah TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman DLHPKP melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu RDF di KSM Gawa Berkah TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Dalam kunjungan ini, DLH Purbalingga mempelajari secara langsung sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Banyumas, khususnya pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle 3R. Dalam studi tiru ini, DLHPKP Purbalingga melihat proses sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF yang memiliki nilai ekonomis. Subkoordinator Pengelolaan Sampah DLH Purbalingga, Andi Cahyadi, berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama studi tiru dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi persoalan sampah dan dapat diimplementasikan secara bertahap di Purbalingga. Andi menyebutkan, apalagi saat ini di Purbalingga sedang mengajukan proposal pembangunan TPST di beberapa lokasi, yakni di Grecol, Kedungmenjangan, Kajongan, hingga TPA Kalipancur. Selain itu, Purbalingga juga telah bekerja sama dengan Semen Bima sebagai take over atau pembeli RDF, namun Purbalingga belum memiliki bahan bakar tersebut.
8: Ditirulah ke TPST Sokaraja Kulon. Karena dulu di Sokaraja Kulon itu pengolahannya dengan maggot, sekarang udah nggak pakai maggot, sekarang udah berganti RDF semua. Nah itu yang kita mau tiru di situ. Kalau di Sokaraja Kulon itu kan off-takernya untuk RDF itu dengan Semen Bima dan SBI Cilacap. Kebetulan Purbalingga sudah punya MOU dengan Semen Bima. Nah presiden sudah menekankan, tadinya kan program nasionalnya kan terkait dengan PSEL yang waste to energy. Cuman kan waste to energy kan investasinya sangat besar. Nah sedangkan RDF itu investasinya besar juga, tapi nggak sebesar PSEL dan itu mudah ditiru oleh kabupaten lain.
7: Andi menambahkan, untuk mendirikan TPST dibutuhkan tanah pemerintah, sarana prasarana untuk bangunan yang saat ini sedang diajukan ke Kementerian PU dan Kementerian LH. Andi berharap dari beberapa lokasi yang diproyeksikan dibangun TPST yang diajukan, paling tidak Purbalingga bisa memperoleh satu TPST. Fitri Hasanah melaporkan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Dalam rangka melaksanakan program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2026, pengurus cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia atau PCIIDI Sragen gelar kegiatan di dua pondok pesantren di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka melaksanakan program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2026, pengurus cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen, Rabu 6 Mei 2026, gelar kegiatan di dua pondok pesantren di Kabupaten Sragen. Ketua PCIIDI Sragen, DRG Anna Susanti SP Pros menjelaskan, program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia merupakan program kerja rutin tahunan yang dilaksanakan IIIDI Pusat. Tahun ini mengusung tema IIIDI Peduli Gizi di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren, dengan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemenuhan gizi bagi anak-anak di Panti Asuhan serta santri di Pondok Pesantren. Di Kabupaten Sragen, kegiatan dilaksanakan di dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Dar El-Widah Sragen dan Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen. Ditambahkan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial para anggota IIIDI terhadap kesehatan generasi muda, khususnya dalam aspek gizi yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Melalui Bulan Bakti IIIDI 2026, diharapkan kepedulian terhadap gizi anak semakin meningkat serta terjalin sinergi yang berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
3: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melakukan program kerja dari IIIDI Pusat, salah satunya yaitu BBID, Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia, yang harus kita laksanakan di bulan Mei ini di Pondok Pesantren atau Panti Asuhan dengan tema IIIDI Peduli Gizi. Jadi di sini kita memberikan sosialisasi dan silaturahmi ke pondok pesantren atau panti asuhan yang ada di sekitar kita untuk memberikan ilmu kita sebagai seorang istri dokter ataupun dokter tentang kesehatan, terutama gizi yang seimbang dan pola hidup sehat.
4: Ini Pak, agenda rutin?
3: Ya, agenda rutin dari program kerja IIIDI Pusat.
4: Hari ini bagaimana berjumpa di mana?
3: Di Er-Widah, Kuong Sari, dan Pondok Amukling. Itu nanti insya Allah akan berkesinambungan untuk selanjutnya. Karena kan ini program ini kan akan berlanjut di tahun depan.
4: Harapan kegiatan ini seperti apa?
3: Ya, harapan saya di BBID ini semoga santriwati dan santriwan yang kita sudah kunjungi nanti ke depannya supaya mengerti apa sih gizi seimbang itu. Karena kan sekarang kita tahu ya, anak-anak sekarang itu tidak tahu atau mungkin juga tahu tapi tidak mengerti apa itu gizi seimbang. Nah, di sini kita sebagai istri dokter memberikan pengetahuan bahwa makanan mana yang sehat dan makanan mana yang tidak sehat.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: SMA Negeri 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Grant 2026 dari pemerintah Australia melalui Bright School Partnership Program. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Heri Kisianto.
5: SMA Negeri 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Grant 2026 dari pemerintah Australia melalui Bright School Partnership Program. Dukungan berupa dana $5,000 Australia yang dibagi dengan sekolah partner Michilop Catholic College Darwin Australia melalui konten dan edukatif untuk memotivasi kepedulian anak didik terhadap bahaya perubahan iklim. Koordinator program Bridge School Partnership SMA Negeri 2 Batang, Ari Laksmi Dewi, mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan upaya untuk menuju sekolah Adiwiyata Nasional. Sejumlah program telah dirancang bersama sekolah partner untuk menanamkan kepedulian anak terhadap dampak perubahan iklim.
6: Tahun ini kita mendapatkan lagi Lighthouse Grant atau bantuan mercusuar dari pemerintah Australia juga melalui Bridge School Partnership Program sebesar $5,000 yang dibagi dua dengan sekolah partner. Jadi SMA Negeri 2 Batang mendapatkan $2,500. Untuk apa grant-nya? Untuk mendukung menanamkan kepedulian mengenai climate change awareness seperti itu, kepedulian akan perubahan iklim di dunia. di mana ini sangat berkesinambungan dengan program sekolah, yaitu Adiwiyata.
5: Salah satu siswi, Anggita, merespon positif rencana digelarnya lomba video konten layanan masyarakat untuk mencegah dampak perubahan iklim. Salah satunya dengan konten yang langsung menyentuh masyarakat.
7: Kalau untuk konten, bayangan saya itu seperti yang dilakukan oleh Rimba Dwipa, yaitu tahun mengenai ini. Melakukan kayak penanaman pohon secara langsung, dan itu mengajak masyarakat. Ya. Saya ingin melakukannya itu yang seperti itu. Jadi kita mengajak masyarakat untuk terjun secara langsung, merasakan secara langsung bagaimana cara melakukannya dan juga dampak apa yang mereka bisa rasakan.
5: Sementara Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon berharap dengan lomba tersebut anak lebih memiliki rasa kepedulian terhadap ancaman bahaya perubahan iklim. Konten-konten hasil produksi mereka nantinya dapat dipublikasikan melalui sejumlah platform media sosial yang dimiliki SMA Negeri 2 Batang.
8: Hasilnya untuk, ya kami punya medsos ya. Medsos kami ada banyak, ada di Instagram, kemudian ada di channel Aska juga ada, kemudian di beberapa medsos yang lain.
5: Selain direalisasikan dengan talk show edukatif bersama para narasumber ternama, para siswa juga diajak untuk memproduksi konten layanan masyarakat. Konten tersebut akan dilombakan dengan tema-tema yang telah ditentukan.
1: Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMM di reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dewi Rati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMM di reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Komandan Korem Danrem 074 Waras Pratama, Kolonel Infantri Muhammad Ari Yudhistira, SIPM IPOL MHAN, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin, SIP, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan, SST PMH, dan dinas terkait melakukan kunjungan langsung pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 90% sejak dibuka pada tanggal 21 April 2026 lalu. Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik. Untuk pembangunan fisik, di antaranya betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembangunan jamban dan MCK 10 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 titik melalui program TNI Manunggal Air. Selain itu, kegiatan TMMD juga diisi dengan program non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, sunatan gratis, pembinaan terkait bahaya narkoba, hingga penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Dan Rem 074 Waras Pratama menegaskan, program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat.
9: Pada hari ini meninjau pembangunan jalan dalam rangka kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan TMMD ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan fisik serta non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter. Kemudian ada juga RTLH sebanyak 10 unit, kemudian sumur bor itu sebanyak 5 unit. Terus untuk kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada sunat gratis, pembimbingan kepada masyarakat, baik tentang narkoba maupun di bidang hukum. Kami di sini bekerjasama dengan seluruh instansi yang ada, baik pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah. Harapan kami kepada masyarakat nanti ke depannya ini bisa dipelihara, ini terus akan dikembangkan menjadi salah satu alternatif jalur atau alternatif rute yang dibuat oleh Bapak Bupati Sragen.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan TNI melalui program TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Bupati menilai keterlibatan personel TNI, dukungan tenaga, serta sumber daya yang dimobilisasi sangat membantu pemerintah dalam mempercepat program kesejahteraan masyarakat.
10: dengan adanya akses jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan tersebut. Diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sragen. Selain itu, mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin berkembang.
11: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat senang sekali dengan giat TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan. Nah, ini akan menjadi hub untuk meningkatkan mobilitas warga dan mobilitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
10: Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau langsung pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari, RT 17, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, serta meninjau pembangunan RTLH milik Sunarni, Dukuh Katuan, RT 16, RW 06, Desa Puro, dan RTLH milik Supatmi, Dukuh Sentono Rejo, RT 15A, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur piana.
3: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Ih, nomor siapa Ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Nangkono dan grimis apa terang? Alhamdulillah ya, YM Daryono lagi terang. Jadi nyong bisa dong olmaning betul mendoan melodi dangdut kenangan ya. Sing seneng karo mendoane nyong sing ayu-ayu ge. Mendoane ayu-ayu pangadilis Karlina wis miki ya. Langsung dipesan bayar 0811260543 sing ado ya, tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.percayafm.com.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap, mumpung kurang 10 menit jam 10 ege ya, sing arep munggah langsung bae nang 08112606543. Sugeng dalu Pak Gadi sing nang aji barang nggih. Nyar melu tuku mendoane taar sing biasa. Ngantuk ye kok. Bisa-bisa nih ngantuk karo ngetik WA iki ya. Tapi yang kepengen jaluk mendoan akhirnya gue kabian baik gue sih. Apa ge? Oh, Dang Arta gue ya. Konek merem ya. Kena. Pembicaranya pak dia. Ya selanjutnya tak ketemu karo Babe Sukar ya, Sugeng Dalo. Halo Be.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun Be.
1: Sehat ya Mas Arta ya.
0: Alhamdulillah sehat banget ya Be.
1: Semangat nuki kulang ya. Orang di takoni ya tetap sehat Pak Lafiat.
0: Amin. Waras ketika
1: sana kurang beras.
0: Iya, sing dikarep nang ya Be.
1: Ya miki wong anu nyung anu ngebel terus langsung ngetel lagu jadi tinggal narik jimpitan dhisik.
0: Eh gue ya.
1: Iya, tinggal narik jimpitan rampung, dipersilakan, matur kesuwun.

0: Berarti cepet temen dulu narik beb pirang omah sih loro apa?
1: Oh, aduh banter banget tahun 30 kakak.
0: Apa iya banter ya?
1: Iya. Tinggal ngono prem kampung. Jane ya gari rong omah maning tapi kan keburu ngombok selek anu lelang mendoan. Heeh. Anjelo kowe mendoane Mas, lagu lawas be.
0: Sing apa ge be?
1: Aroma. Siapa raya Roma?
0: Iya Roma apa?
1: Iya nu kue lah apa rupiah?
0: Rupiah.
1: Ya. Karena rupiah, wong kan mengintip karena di kejar karo rupiah ya kue maksudnya.
0: Ngeliat receh, nah. Gue kayak jimpitan.
1: Iya bok. Receh, kayak masuk masarta begini gue receh ya bener bener. Ya ngapura aneh ya maaf ya Mas.
0: Iya apa-apa receh-receh banget
1: iya. Iya bisa anak iPhone tadi anak-anak sekarang receh dingin kok.
0: Iya bener ding.
1: Gini kok makanya anu kalau kita akan anu apa mendoannya kok Mama Rizky ini kok sing tengah anu keparangan kali Mas Dimas Dimas Kumbang Asmara terus Bapak Kartim nih gu, terus Pak Amin apa memang ini kising tengah nu aji barang nih gu.
0: Pak Hadi.
1: Oh iya Pak Hadi, kok Pak Amin tengah nu kayaknya ya Bulak Sari.
0: Iya.
1: Gue setuju mawon sing sekmireng akan. Oke Arjuna, Arjuna kok kotak orang di Cawel.
0: Kroya.
1: Arjuna bal anu Arjuna Kroya. Terus Mas Parka nih gu mau kasih anu monitor. Oke, ngoten mawon Mas Arta nggih.
0: Siap ya.
1: Matur nuwun wekdal.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung tak oglekna bae iki nggo pejuang rupiah sing lagi nyambut gawe iki. Yang kok jam 10 aja kelalen lur didukung lelang mendoane nang 0811265543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ida, nyumuli WA, Ki.
3: Uli hadiah 150 juta.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
4: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takut disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kue, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, orang nyambung War.
4: Ribu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
6: Ih, siapa sih?
7: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
8: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
7: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
8: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
9: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
10: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu. Sekali.
11: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
10: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
9: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap gewayai Kang Arta arep relang mendoane di situ ya lur ya. Biasane kan mendoane sing dilelang wadon karo wadon ki arep tak dubaen ge lanang karo wadon. Lah sing srek langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang ngene Kang Hamdan ATT ge Prasasti Cinta.

0: Ayo gagen lur langsung diketik bae nang 0811260543 srek sing di sing arep nomor 1 apa nomor 2 kan iku kepenak banget kok ya ora mbayar iki. Sugeng dalu kanggo Babe Sukar nyong dukung nomor 2 bae kang arep ngene Mbak Ayu Ranarani siap be. Terus ana maning ngene. Kang Arjuna sing nang Kroya Timur mendoane milih nomor 2 kang arep ya wis matur nuwun. Terus Pak Yanto urip sing nang Cilengsi Bogor nyong milih nomor 2 kang arep. Lho milih nomor 2 kabeh ya ora sing milih Hamdan ATT malah tak dumal. Ya wis ora padil ge sing menang ga dine ya. Ngene Mbak Ayu Ranarani ya, rindu menanti ge nyung wis ya rindu menanti ya burung ya oh ya. Matur nuwun sing wis dukung nang 0811260543 lelang mendoan melodi dangdut kenangan.
1: Kapan kau pulang? Aku sudah rindu menanti.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, jam. Petang ku lara banget kok. Arep ngene, Nini Rojin jaluk dipijet malah.
3: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang ku lara banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae, tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, minum, minum.
2: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah warga Bercai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat penyembelihan hewan kurban. Petugas pun turun langsung ke sejumlah peternakan, diantaranya peternakan domba di Desa Panisian dan peternakan sapi di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK, lumpy skin disease, hingga antraks. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, stok hewan kurban di triwulan pertama tahun 2026 mencapai 47.768 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 3.626 ekor sapi, 68 ekor kerbau, 35.928 ekor kambing, dan 8.146 ekor domba.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada meringene. Dan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini-nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi Bekah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, sein berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ih kotor bu, itu sampah mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

10 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Kalau Anda akan beranjak tidur, jangan lupa dicek dulu ya. Mungkin barangkali ada yang belum terkunci, atau mungkin ada kompor yang belum dimatikan. Karena baru-baru ini juga pernah terjadi kebakaran di rumah warga Jalan Kemuning, Kelurahan Saliwangi, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Hari Senin ini malah 25 Mei ya. Dan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah 6 pagi, dan diduga dipicu sama kebocoran regulator kompor gas saat pemilik rumah sedang memasak. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arief Widodo, mengatakan peristiwa bermula saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Ya, karena dia panik, pemilik rumah langsung keluar meminta bantuan warga sekitar untuk membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Warga kemudian menghubungi pos damkar Cilacap untuk meminta bantuan penanganan kebakaran. Dan petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan penanganan serta pendinginan area yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, tapi kebakaran menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai 1 juta. Dan Gatot menghimbau untuk masyarakat selalu memeriksa kondisi regulator dan selang gas ya secara berkala. Ini untuk mencegah kebakaran akibat kebocoran gas LPG.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika cukai alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wayahe Kang Arta arep gugutan gelur tapi sedurunge matur nuwun ge Kang Arjuna isi monitor mbok ya Kang. Niki secangkir kopine nyong jan kelalen ge. Ujejare nyong gawe kopi ya dadi kemutan. Oke miki Kang Arjuna njaluk secangkir kopi ngene Joni Iskandar. Mendoane 10.000 baen. Salam nggo Babe Sukar, Mbah Kartim, Mas Parjan, Mama Kareski Petarangan, Mama Salma, Mama Oza. Babe kabe bae tanpa terkecuali sing lagi ngringokna mendoan bercahaya kok Kang Arta ya sugeng ayo tugas ngasih rampung. Sejuta luka Mas Arta sugeng dalu geng Mama Marohi Majan. Waktune ora wis cukup maning nggih ya. Mama Rohi mangesuk ben. Yang kendaraan di dungul ngati-ngati dungul iki ya. Ya wis tekan semene pengen su ketemu maning ya lur ya matur won sing wis pada gabung sugeng dalu sugeng istirahat percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu muddin wa tid. Wa salatu wa salamu ala rasulullah amiyyul mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia, untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit-turuq yaltamisu ahlan. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza jalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah Zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laqabadatan wa ashadda laqatamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Yaqulu fa madza yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yas'aluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahra'uha, nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'uha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Yaqulu fa kaifa law ra'uha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan, mereka minta perlindungan dari siksaan api neraka. Fa yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majelis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsat asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bawman, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudra'u 'indal masakhur, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima itu, wa mujalasatus shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Pemkab Cilacap usulkan 534 formasi CPNS 2026 untuk pendidikan dan kesehatan. Semarak Hari Kearsipan ke-55, Dinas Arpus Cilacap gelar lomba paduan suara Mars Kearsipan antar OPD.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap mengusulkan 534 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat pada 2026. Usulan itu difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis pemerintahan. Rencana tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana belum lama ini dalam rapat koordinasi aparatur pemerintah di Kecamatan Cilacap Tengah. Anissa menjelaskan sekitar 200 formasi diusulkan untuk tenaga pendidik dan 200 formasi lainnya untuk tenaga kesehatan. Adapun, sisa formasi dialokasikan bagi tenaga teknis pemerintahan. Menurut dia, pengajuan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tersebut disusun dengan prinsip zero growth, yaitu menyesuaikan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemerintah daerah, kata Anissa, berupaya memastikan pelayanan umum dan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kebutuhan aparatur yang terus berkembang. Selain pengadaan CPNS baru, pemerintah Kabupaten Cilacap juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan kepala sekolah di seluruh wilayah kabupaten. Langkah itu dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan daerah. Dalam forum tersebut, Anissa turut mengingatkan pentingnya soliditas antar sektor pemerintahan di tengah tantangan birokrasi yang dinilai semakin kompleks. Ia menilai, kekompakan antara sektor pendidikan, kesehatan, dan jajaran pemerintahan menjadi faktor penting agar pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. Anissa menambahkan, kondisi birokrasi saat ini memang tidak mudah. Namun, menurut dia, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan dukungan seluruh komponen pemerintahan yang saling membantu dan menjaga semangat kerja bersama.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU4 Cilacap kembali menegaskan komitmennya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja melalui pelaksanaan pelatihan HSSE Passport 2.0 bagi pekerja dan mitra kerja. Pelatihan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari unsur pekerja dan mitra yang terbagi dalam beberapa batch dengan 100 peserta pada setiap batch. Hal ini sebagai upaya perusahaan memperkuat budaya keselamatan kerja di seluruh lini operasional. Manager Human Capital atau HC RU4 Cilacap M. Hasan Ismail menyampaikan bahwa safety dan keselamatan merupakan prioritas tertinggi dalam setiap operasional perusahaan. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi dari para praktisi HSSE, meliputi HSSE Golden Rules, bahaya di tempat kerja, sistem izin kerja aman atau SIKA, Corporate Life Saving Rules, penggunaan alat pelindung diri atau APD, housekeeping, proses safety awareness, HSSE Observation and Stop Work Authority atau SWA, incident reporting, hingga human factor. Hasan menambahkan bahwa materi-materi tersebut bisa jadi sering diterima oleh para pekerja maupun mitra. Namun demikian, pengulangan dan internalisasi dinilai sangat penting agar seluruh insan perusahaan tidak lalai, serta senantiasa siap menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR RU4 Cilacap Agus Tiawan menegaskan bahwa perilaku dan budaya safety memiliki hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja perusahaan. Menurutnya, penerapan budaya keselamatan yang kuat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan operasional RU4 Cilacap yang memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Perilaku dan budaya safety berbanding lurus dengan produktivitas kerja. Terlebih, RU4 Cilacap memiliki tanggung jawab besar dalam menyuplai sekitar 34% kebutuhan BBM nasional dan 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Melalui pelatihan HSSE Passport 2.0 ini, RU4 Cilacap berharap seluruh pekerja dan mitra kerja semakin memahami pentingnya budaya keselamatan, mampu mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini, serta menjadikan aspek HSSE sebagai bagian utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satreskrim Polresta Cilacap bersama tim Resmob gabungan berhasil meringkus 6 pelaku pencurian mobil ambulan yang diparkir di kantor Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ke-6 pelaku yang sebagian besar merupakan residivis kasus serupa tersebut ditangkap bersama barang buktinya saat melarikan diri ke wilayah Jawa Barat. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibono mengatakan, ke-6 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AD 43 tahun, DH 35 tahun, CH 26 tahun, AN 42 tahun, US 38 tahun, dan T 23 tahun. Seluruhnya diketahui merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kombes Pol Budi Adibono menjelaskan modus operandi komplotan ini adalah menyusup ke wilayah Cilacap pada malam hari dengan menyasar kendaraan roda 4. Ketika melintas kantor Desa Penggalang, mereka melihat mobil ambulan desa terparkir dalam situasi sepi.
2: TKP-nya ada di Adipala, selanjutnya sama para pelaku itu sudah diubah, ya, catnya maupun

0: tulisannya itu sudah tidak ada. Jadi kendaraan tersebut sudah bukan lagi berbentuk ambulan untuk yang Luxio warna putih. Beberapa dari tersangka ini memang residivis, ya, residivis yang sudah berulang-ulang mereka melakukan tindak kejahatan. Jadi sebagian besar, ya, sebagian besar. Namun memang yang residivis ini kebanyakan yang dari luar wilayah Cilacap, ya, ada dari Pangandaran, ada dari Tasik dan juga Sulawesi Selatan.
1: Lebih lanjut dipaparkan, sepanjang periode Maret hingga Mei 2026, Polresta Cilacap tercatat telah berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan. Kasus tersebut terdiri dari 5 kasus pencurian kendaraan roda 2 dan 5 kasus kendaraan roda 4. Dari rangkaian pengungkapan besar ini, kepolisian telah menetapkan total 20 orang sebagai tersangka. Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan dari seluruh jaringan ini mencapai 3 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2.
0: Aksi daripada tersangka tersebut ini kita amankan ada 23 kendaraan. R4 berjumlah 3 kendaraan, selanjutnya untuk R2 ini berjumlah 20 kendaraan. Selanjutnya untuk pasal yang kita kenakan kepada para tersangka yaitu pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana paling lama ini 7 tahun. Jadi itu rekan-rekan hasil daripada ungkap kasus yang sudah dilaksanakan atau diungkap oleh Satreskrim dan juga jajaran Polsek ada di wilayah hukum Polresta Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Ma, udah ngenyong, udah banget ya.
4: Lah, mangan apa sih?
3: Kae mau, panganan sing pedes banget, sing mama ke tuku.
5: Oh alah, Ma, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat alami dan higienis.
6: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati ulang tahun atau HUT Kearsipan yang ke-55 tahun 2026, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUS Kabupaten Cilacap menggelar rangkaian kegiatan edukatif dan kolaboratif. Salah satu agenda utama yang menyedot perhatian adalah lomba menyanyi Mars Kearsipan antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang berlangsung meriah di halaman kantor Dinas ARPUS pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Bidang Pembinaan Arsip Dinamis pada Dinas ARPUS Cilacap Erni Suharti menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara ini dilaksanakan sebagai wujud laporan dan kontribusi daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mengenai potret kegiatan kearsipan di tingkat kabupaten. Lomba menyanyi diikuti oleh perwakilan arsiparis maupun pengelola arsip dari 22 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Para peserta diwajibkan menunjukkan surat keputusan atau SK resmi dari kepala dinas masing-masing sebagai bukti validitas profesi mereka. Dari atas panggung, para peserta tampak antusias menampilkan performa terbaik mereka lengkap dengan dukungan dari para supporter masing-masing.

0: instansi. Adapun poin-poin yang menjadi dasar penilaian dewan juri meliputi kualitas vokal, penampilan atau performance, serta ketepatan lirik dan penguasaan lagu.
1: Kita mengajak teman-teman dari Arsip Aris maupun pengelola arsip biar paham ya, apa sih arsip itu seperti apa. Bahwa arsip itu benar-benar harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dan arsip itu harus dijalankan dengan sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita mengajak masyarakat bagaimana sih untuk menjaga arsip keluarga. Jadi kita berharap tidak hanya dinas arkus saja yang hafal tentang maras kearsipan, tetapi kita harapkan dari dinas lain juga gitu. Jadi penilaiannya itu ada vokal, ada penampilan, kemudian ada mereka hafal atau enggak dari arsip-arsip. Oh iya, kita juga dapat penghargaan karena kerja keras kita dan upaya teman-teman arsiparis maupun dari bimbingan dari Pak Kadin. Kita tahun 2025 itu bisa meraih peringkat 3 se-Jawa Tengah. Akhirnya kemarin kita mendapat penghargaan karena kita mendapatkan nilai AA, sangat memuaskan. Harapan kami dengan adanya lomba ini, mereka itu paham gitu ya. Jadi lagu itu kan ada artinya ya. Jadi mereka tidak hanya hafal, tetapi dia bisa mengamalkan, bisa mengimplementasi untuk sehari-hari sebagai pengelola arsip Paris maupun sebagai arsip Paris. Melalui lagu ini, harapan kita mereka benar-benar paham, oh tugas saya apa sih sebagai pengelola arsip, oh tugas saya apa sih sebagai arsip Paris, kayak gitu.
0: Rangkaian peringatan Hari Kearsipan ke-55 Kabupaten Cilacap ini dijadwalkan akan ditutup esok hari dengan agenda sarasehan kearsipan bertemakan sejarah Kembang Wijayakusuma di Badan Diklat dengan mengundang para guru sejarah tingkat SMP serta komunitas Cilacap History.
2: Lintas Bercahaya.
0: PT Solusi Bangun Indonesia TBK atau Perseroan, entitas anak PT Semen Indonesia Persero TBK SIG, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp329,3 miliar atau 50% dari laba bersih sebesar Rp658,7 miliar yang dibukukan pada tahun 2025. Pembagian dividen ini menjadi salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST atau Rapat Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan belum lama ini. Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia TBK Rizky Kresna Edi Hambali mengatakan bahwa pembagian dividen merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Pada tahun 2025, industri semen domestik masih menghadapi tantangan akibat kelebihan kapasitas, tekanan biaya energi dan komoditas, serta persaingan pasar yang ketat. Kondisi tersebut turut berdampak pada kinerja perseroan, termasuk penurunan laba bersih yang terutama dipengaruhi oleh kontraksi volume industri sebesar 4,5% dan penurunan konsumsi semen nasional sebesar 1,5%. Meski demikian, melalui strategi transformasi yang dijalankan bersama SIG sejak awal paruh kedua 2025, perseroan tetap mampu menjaga profitabilitas dan membukukan laba bersih sebesar Rp658,7 miliar.
2: Bercahaya.
0: Fenomena hiu tutul terdampar kembali mengembarkan warga di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua ekor hiu tutul ditemukan terdampar di dua lokasi berbeda, yaitu di Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, dan Pantai Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu. Peristiwa ini diduga kuat berkaitan erat dengan siklus alam dan ketersediaan pakan di muara sungai. Penggiat lingkungan hidup Jumawan menjelaskan bahwa kehadiran mamalia laut ini di dekat pantai dipicu oleh meningkatnya populasi serangga atau yang dikenal dengan musim laron di sekitaran aliran sungai yang bermuara ke laut. Lokasi kedua pantai yang berada di dekat muara sungai memudahkan hiu tutul masuk ke perairan dangkal karena terus mengikuti pergerakan sumber makannya. Namun, insting berburu ini seringkali membawa petaka bagi sang hiu. Ketika berenang terlalu dekat dengan bibir pantai, hiu tutul kerap kesulitan untuk kembali ke habitat aslinya. Menurut Jumawan, peristiwa terdamparnya hiu tutul ini bukan lagi hal baru bagi warga pesisir Cilacap. Fenomena ini hampir selalu terjadi setiap tahunnya di sepanjang pantai selatan. Mengingat hiu tutul merupakan satwa yang dilindungi pesisir Cilacap, fenomena ini hampir selalu terjadi setiap tahunnya di sepanjang pantai selatan. Mengingat hiu tutul merupakan satwa yang dilindungi, Jumawan menghimbau dengan keras kepada masyarakat sekitar

0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: mari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau kenyang.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas Matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas Matahari. Toko emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
3: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Yeah, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, berlesap. Grr pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.